96,8 FM Pro Papat, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Tase Sesarengan Ye, kalian kuloning Ayu Arta, melaju wonten Tanjung Perak Siang, edisi Tinten Minggu Kalender 16 Juli, kalau 16, sama ini kemelepet wonten Adi Coro, melaku-melaku, nge? Program enggalipun Pro 4 RRI Surabaya tahun menikon, nge? Atos ni Sabtu siang mengatan wonten galeri budaya. Nah ni nek Minggu wonten melaku-melaku. Wancine pun klinong-klinong ya caning. Heeh, kedah klinong-klinong. Kedah healing-healing ben napa naminipun tetep happy. Tetep happy, tetep sumringah nggih. Dados ampun supe asupan klinong-klinong mengaten C. Tidak perlu yang jauh-jauh, enggak perlu yang mewah-mewah, enggak perlu yang mahal-mahal, asal itu bersama dengan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang di sekitar kita, ya bisa berkumpul. Iso piknik tipis-tipis ora ketang nyang taman ya. Ora ketang nyang ruang terbuka hijau alias RTH. Saat menika nggih kutha Surabaya menika lak nggih sampun kathah to nggih RTH-nipun ya, ruang terbuka hijaunya semakin banyak dan cantik-cantik ya. Dari utara, selatan, kemudian di barat, timur, pusat, tengah. Banyak pilihannya, jadi kita bisa memilih taman atau RTH yang ada di sekitar tempat tinggal kita yang bisa kita jangkau dengan mudah, seperti itu. Jadi iso piknik tipis-tipis, nggawa tiker, ya, nggawa bontotan, nanging ya sampai harus kita ugemi sendiri, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita ini wis nggawa jajan sembarang kalir terus bar kuwi sampai digletakno ngono wae. Ampun nggih. Dados sampah-sampah kita itu merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Ya, dimanapun berada, enggak cuma di seputaran Surabaya saja, dimanapun berada kita piknik, kita berwisata, awak dhewe mlaku-mlaku yo sampai awak dhewe tanggung jawab kita masing-masing. Nah, awan iki caning kita mau kemana ya enaknya we, pilihanku ki wapi-wapi eneng-eneng Karimun Jawa Wakatobi eneng Benteng Otanaha Gorontalo yo ado-ado lho iki. Semoga ya kita punya rezeki jadi kita bisa jalan-jalan keluar Pulau Jawa lah ngoten to. Kebun Raya Kendasari, terus juga ada Pulau Bokori di Konawe, ado-ado iki. Nah, penake tak golekne sing iki ya caning ya. Malioboro waktu itu sudah tak informasikan ya bahwasanya untuk beberapa bulan ke depan ini sudah sepenuhnya bebas kendaraan bermotor nggih, akhir tahun ini. Mengaten. Jadi kalau kita ke sana terus jalan kaki lebih leluasa ya, lebih enak. Karena seperti mobil dan juga roda dua ya, motor itu sudah enggak boleh lagi untuk melintasi sana. Tapi kalau kayak becak, andong masih ya, masih diperbolehkan. Nah, Cak Ning kita ke ini aja deh ya, Kebun Raya Kendasari kini toh. Kebun Raya Kendasari. Nah, oh Sulawesi Tenggara. Jadi perbukitan di kawasan Nanga-Nanga ini memberikan pilihan tempat rekreasi yang berbeda dari wilayah pelabuhan di pusat kota Kendari ya. Di lahan hutan ini pemerintah setempat mengelola area bekas tambang menjadi kawasan pelestarian tanaman dan tempat wisata edukasi. Nah, cakep ya. Tadi ini bekasnya tambang terus disulap sedemikian cantiknya ya, menjadi kawasan pelestarian tanaman dan tempat wisata edukasi. Loh, jadi asri loh ini fotonya, cantik sekali. Nah, Kebun Raya Kendari berlokasi di Jalan Kebun Raya Nanga-Nanga, Kelurahan Anduwonohu,
Anduonohu ya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tempat ini difungsikan sebagai ruang terbuka hijau untuk menjaga keberadaan berbagai jenis tumbuhan asli Pulau Sulawesi. Nah, ini dia ya. Jadi tujuan-tujuannya ini bagus-bagus ya. Jadi tadi dari yang bekas tambang terus disulap dadi tempat wisata edukasi, baru kuwi apa bibit-bibite ini tujuannya nanti untuk mengenalkan tumbuhan asli Pulau Sulawesi. Nah, seperti itu ya. Terus area kebun raya iki caningnya dia no suasana sing tenang dengan pepohonan dan aliran sungai kecil di bagian dalamnya. Cocok bagi warga lokal maupun wisatawan luar daerah yang ingin berolahraga, bersantai, atau mempelajari jenis-jenis tanaman. Cocok iki ya nggo bocah-bocah sing apa usia-usia sekolah ngono kuwi lho ya toh. Biasanya kan kalau tengah-tengah semester ya atau akhir semester itu ada study tour, ada piknik-piknik gitu ya toh yang diadakan sama sekolah-sekolahnya begitu. Nah, ini kalau kita bawa ke taman edukasi ini, mereka akan bertambah pengetahuannya atau wawasannya. Nah, lahan iki ambone 113 hektar. Ono nang kawasan hutan nanga-nanga yang mencakup area hutan produksi dan hutan lindung. Sebelum dikembangkan menjadi tempat konservasi, kawasan ini sempat mengalami kerusakan akibat aktivitas penebangan kayu, maringono penambangan pasir, barek batu secara liar caning. Terus maringono pemerintah iki mulai membenahi infrastruktur lokasi iki nang tahun 2015 ya. Lewat kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kawasan iki resmi dibuka gawe umum nang bulan Oktober 2019 dengan fokus pada konservasi tumbuhan ultra basa. Nah, tema iku mang merujuk pada pemeliharaan jenis tanaman yang dapat tumbuh di atas tanah dengan kandungan logam tinggi. Keberadaan koleksi tanaman spesifik ini menjadi keunikan tersendiri bagi kebun raya Kendari dibanding tempat sejenis lainnya. Daya tarik nang kene iki ana nang koleksi botaninya ya, yang mencangkup ribuan pohon serta sekitar 140 jenis tanaman anggrek. Kabeh sampean kabeh sing pecinta-pecinta anggrek, ini cocok nampaknya ya. Polai ana 140 jenis tanaman anggrek. Area kebun terbagi ke dalam beberapa zona taman tematik, koyoto taman pakuli, gawe tanaman obat tradisional ya, tanaman etnobotani, barek taman ultra basa. Nah, nang kawasan iki caning ono aliran sungai dangkal yang melintasi pepohonan. Pengunjung biasanya duduk di sekitar tepian batu sungai atau membiarkan anak-anak bermain air di tempat yang aman. Fasilitas nangkene iki tersedia lengkap mulai tekok gedung pengelola, gazebo, musola sampai menara pandang. Dadi awak dhewe iki ya iso menaiki menara pandang untuk melihat gambaran seluruh kawasan kebun dari atas ketinggian. Terus mari ngono disediakno pisan area camping ground gawe masyarakat sing pengen mengadakan kegiatan perkemahan atau acara komunitas. Pemulihan lingkungan di kawasan ini membuat beberapa satwa koyoto kera, ayam hutan, dan burung enggang kadang terlihat di area pohon. Ya. Jadi setiap taman ini dipasangi papan informasi yang memuat nama latin serta fungsi dari tanaman yang dipajang. Jalur pejalan kaki yang rata memudahkan rombongan keluarga untuk berjalan menyusuri seluruh area tanpa kesulitan. Terus mari ngono nek pengen mrene caning ya. Iki buka mulai jam 7 isuk sampai jam 5:30 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah ya. Tarif tiket masuk serta biaya parkir kendaraan ditetapkan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat umum. Seperti itu ya. Nah, ini information ya dari Kendari, yaitu ada yang namanya Kebun Raya Kendari. Nah, ini ada di Kebun Raya Nanga-Nanga,
Kelurahan Anduwonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

0: hatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodo iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng temen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

0: ning insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Awak dewe cek nang mlaku-mlaku cak ning edisi tino minggu kalender 16 Juli 2016 ya. Nek mang wis tak ajak nang Sulawesi Tenggara. Nah saiki awak dewe geser ya, cedek-cedek kene ae. Yaiku ana Pantai Gatra sing ana nang Dusun Sendang Biru, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Teko saake pantai nang Malang Selatan cak ning Pantai Gatra iki menarik ya, oleh suasanane sing tenang lan keberadaane nang kawasan konservasi. Ombak iki cenderung jinak, dipatahkan oleh gugusan pulau-pulau karang di depannya, menjadikan airnya relatif tenang untuk berenang atau berperahu. Pantai Gatra iki luwih mirip ruang terbuka alami. Pengunjung iki kudu mlaku derek sekitar 1 kilometer ya, gawe mencapai. Terus maringono disitulah letak pesonanya. Sepanjang perjalanan kita akan melewati vegetasi hijau dan tanah berpasir yang membangun rasa antisipasi terhadap keindahan yang menanti di ujung jalur. Begitu sampai caning, pemandangan yang tersaji sederhana tapi memikat hati ya, yaitu pasir putih bersih, laut berwarna toska, dan gugusan karang yang mengingatkan pada landscape Raja Ampat. Nah, Pantai Gatra ini gak sekedar destinasi wisata, melainkan bagian tekok kawasan konservasi berbasis komunitas sing dikelola barek masyarakat sekitar. Kawasan iki ana nang pengawasan Culungup Mangrove Conservation sing yo dinaungi beberapa pantai tetangga kayata Culungup, Tiga Warna, barek Asmoro. Nah, ket dibuka gawe umum caning Pantai Gatra dikembangkan dengan pendekatan ekowisata. Artinya, aktivitas wisata di sini dibarengi dengan edukasi dan pembatasan aktivitas agar tidak merusak lingkungan. Nah, hal ini menjadikan Pantai Gatra sebagai contoh bagus tentang bagaimana pariwisata bisa selaras dengan upaya konservasi. Cak ning pengunjung sing mlebu nang kawasan kene diwajibno nglakokno registrasi, pemeriksaan barang bawaan hingga memberikan sumbangan konservasi berupa dana yang digunakan untuk kegiatan lingkungan seperti penanaman mangrove ya. Suasanane nang Gatra iki mencerminkan nilai itu, yakni bersih, tenang, dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Terus daya tarik apa nang kene? Nah, daya tarik utama Pantai Gatra, suasananya tenang yang jarang ditemukan di pantai populer lain. Gugusan pulau karang kecil yang tersebar di hadapan pantai berfungsi sebagai pemecah ombak alami ya. Jadi landscape lautnya ya Gatra ini juga menarik sebagai titik awal untuk menjelajah pantai-pantai konservasi lain di sekitarnya ya. Terus mari ngono aksesnya iki derek berjarak ya sekitar 42 km tekok pusat kutha Malang, terus bisa dicapai dalam waktu 1,5 hingga 2 jam. Jalur yang paling umum dilalui ya, yaitu ada Gadang, Turen, Sumber Mancing Wetan, Sendang Biru. Nah, nek wis tutup kawasan konservasi, awak dhewe parkir kendaraan, terus nglanjutno melaku sekitar 1 kilometer melewati jalur tanah dan vegetasi pantai. Tersedia ojek lokal dengan tarif sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per orang. Mulai ini buka jam 7 isuk sampai jam 5 sore. Harga tiket masuk Rp10.000 per orang ya. Untuk sumbangan konservasi Rp5.000 ya, untuk parkir dikenakan Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil.

Waya woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu. Jakning BPBD Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan potensi bencana melalui pengujian kesiapan personel, logistik lan peralatan penanggulangan bencana sing nglibatno BPBD teko 38 kabupaten lan kota. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Jawa Timur Bobby Sumiarsono nyatakno kesiapsiagaan iki yo ngliputi kecepatan informasi, koordinasi antar lembaga lan ketepatan pengambilan keputusan pas wayahe keadaan darurat.

Pemerintah Kutro Kediri ngejak anak-anak nang wilayah Iwani nyampe no aspirasi ini sebagai bahan evaluasi dan acuan pemerintah nyusun program pembangunan daerah. Wali Kutro Kediri Finanda Prameswati nyatakno hal iki merko anak-anak perlu dikei ruang gawe memperoleh HE berbicara lan nyampe no pendapate. Iku mang derek gawe woro-woro jam loro awan ya bare aku ning Ayu Arta.

96,8 FM Pro Papater RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Matur sembahan sangat ingkang tasih setya tuhu wonten Kelombang. 96,8 ugi 55 AM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sesarengan kalian Kloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak siang. Antau semakin merapat wonten jam gangsal sonten mengaten sih. Informasi perakiraan kagem wilayah Jawa Timur lan sekitaripun siang menika diperkirakaken cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Dalu mangke caning diperkirakaken cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari diperkirakaken cerah lan berpeluang kabut utawi asap. Suhu udara wonten 8 ngantos 33 derajat Celcius, kelembapan udarane wonten 32 ngantos 100%.

Ini saking arah utara dengan kecepatan 5 hingga 46 km per jam. Informasi ini menika dipersembahkan saking Prakirawan BMKG Juanda.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yaiku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing informasi awan iki teko Pemkab Sidoarjo sing mengganjar 1940 atlet juara porka berprestasi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ngewenehi penghargaan nang 1940 atlet peraih Pekan Olahraga Kabupaten alias Porkab Sidoarjo 2016. Pemberian reward dikemang Caning dadi bentuk apresiasi atas prestasi atlet sekaligus dorongan agar mampu bersaing pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Perprov Jawa Timur 2017. Bupati Sidoarjo Subandi negesno penghargaan iku merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghargai perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Menurutnya, prestasi lahir dari kerja keras, disiplin latihan, serta dukungan pelatih dan keluarga. Selain ngewenehi penghargaan, Pemkab Sidoarjo yo berencana mundakno bonus peraih medali emas per prof. Petang 45 juta, dadi sekitar 1 juta sampai 1 juta. Atlet sing membela Sidoarjo yo mendapat jaminan BPJS Kesehatan serta kemudahan melanjutkan pendidikan lewat jalur prestasi di sekolah negeri. Sementara itu, Caning PLT Ketua Umum KONI Sidoarjo Imam Purwanto nyebut nek Porkab 2016 mempertandingkan 52 cabang olahraga barek 580 nomor pertandingan dan melahirkan 1140 atlet juara. DE menilai capaian tersebut dadi modal penting menghadapi Porprov Jawa Timur 2017.

Caning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penile Caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penile iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Prancis, Jerman ambek Italia Caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane Cak Ning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja Cak Ning. Makam Londo penile iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono Caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang gone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang gone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang gone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya Caning.

apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

0: tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.
1: Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luweh aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Cak neng awak dhewe cek mlaju nang Tanjung Perak siang ya. Bariki awak dhewe switch nang Tanjung Perak sore. Tak kancani sampai engkau merapat nang jam 5 sore derek ya. Sak programane ya. Pertemuane awak dhewe nang dino iki ya iku nang Goyang Dangdut mari ngene ya, mari ne kumandang adzan asar ngene ya. Engko sore bakal ono Cak Wahyu Chan sing ngancani sampean nang Tanjung Perak sore sampai Tanjung Perak malam ya. Moga-moga segala informasi-informasi sing tak persembahno awan iki iso migunani ono manfaate dan menambah pengetahuan kita bersama. Ya wes saning wayahe gawe kumandang adzan asar gawe wilayah Kutha Surabaya lan sakiwa tangane.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah cara ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam

0: bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong, contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedhukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Cara kanggo ngatasi iki yaiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning, klasifikasi kobongan ambek cara ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: punang koyang dangdut ya. Kayak biasanya sengarepe gabungan request lagu-lagu dangdut tak semangka no langsung aja sok merapat nang 5462961 bare line WA ne Pro Papat RRI Surabaya ya 08960 1638 3068 koyang dangdut.
1: Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam. Cuci-caki-cuci-caki-cus, kereta berangkat. Cuci-caki-cuci-caki-cus, hatiku gembira. Cuci-caki-cuci-caki-cus, kereta berangkat. Cuci-caki-cuci-caki-cus, hatiku gembira. Goyang dangdut, leko, tenang. Assalamualaikum, wong sing ayu dhewe sak pro papat kono tunggal le rek.
0: Waalaikumsalam, mentang-mentang suarane wis balik ya. Langsung sak album ya toh.
1: Ya semangat rek.
0: Langsung sak album dhewe ya, karena sudah pulih kembali suara yang hilang itu.
1: Alhamdulillah.
0: Saiki sudah kembali ke tenggorokan ya. Langsung dibuka dengan suara emas dan merdu. Suara emas dan merdu melebihi dan juga menjadi saingannya yang ada di Mojosari Mojokudo.
1: Ya iya toh, Mojosari Mojokudo toh. Jadi ya gak mau kalah dong.
0: Langsung seketika dibuka dengan kereta malam dari Dian. Dari Dian Daratista. Dari Dian Daratista ngono ya. Oke. Lagune gawe sapa?
1: Apa njaluk versine sing ki ya Wilik Sagita ya.
0: Apa?
1: Sing versine Wilik Sagita.
0: Versine sing Sagita.
1: Oh, Wilik Sagita.
0: Wilik Sagita. Ya engko tak golekane dulu ya.
1: Salam-salam nih kanggo Bunda Iin balik nang Septi. Pak Pasno kalian Bu Erin, Bu Aja Suratno kalian Pak Suratno. Bunda Kustia mari Aba Marioto. Neng Rahma jauh saya ngayo melebu. Cak Solikin, Mama Fikri ayo masuk. Pak Mariono, Pak Mul, Bang Kobar. Sing bau rekto. Mojo ketemu Mojosari, ode ode. Ayo melebu. Wis kanggo kabeh ning. Kanggo nang ayu atas sing ayu dhewe sak pro papat. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Kita sama-sama untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Nek mulih hati-hati ya ning matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun ya sing bau reksa kawasan Gresik ya. Koyang dangdut halo.
2: Sugeng sonten goyang dangdut leko tenan.
0: Leko tenan ning Latifah.
2: Assalamualaikum ning Ayu.
0: Waalaikumsalam.
2: Beres.
0: Beres.
2: Alhamdulillah. Eke lagi nih.
0: Apa nih?
2: Dani Mansur buta karena cinta.
0: Apa?
2: Dalamnya buta karena cinta.
0: Cinta karena cinta.
2: Buta.
0: Buta karena cinta.
2: Iya.
0: Salami.
2: Salamnya Bu Aning Ayu, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah. Semoga sehat selalu, selalu sehat, salam kompakan tanpa terkecuali, lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ning Latifah. Terima kasih ya. Ayo maneh Cak Aning sing arepe gabungan koyang dangdut halo.
3: Yo leko temenan kok Ning Ayu.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
3: Walau ku menangis darah itu semua

0: dia sebagai suamimu. Mungkin ini ku harus pasrah dan berdoa. Semoga kau bahagia bersamanya. Musnahlah yang tersisa hanya.
1: Sampun, ge, sampun.
0: Terima kasih.
1: Napa judulnya langsung kemawon?
0: Cinta bukan air mata.
1: Cinta Adela, bukan air mata.
0: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat sore dan selamat malam untuk Ning Ayu. Selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Nggih, matur nuwun. Cinta bukan air mata. Nanti kalau salah nggak apa-apa ya, karena tadi belum jelas. Nggih. Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut, leka tenang.
1: Saking
2: Busari Sedati.
1: Busari Sedati, monggo ngersakaken napa?
2: Iku anu, Aduh Buyung, lagunya Manis Manja.
1: Salamipun
2: buat Ning Ayu. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam, monggo. Matur nuwun. Ayo malih ingkang badhe gabungan nggih, heeh, tak sumanggakno langsung ae ya derek ya lagunya apa ya. Judule penyanyine sapa gitu ya toh, heeh. Halo, goyang dangdut.

0: Sudah.
1: Ya kan sudah, cuma satu baik.
0: Iya, salamnya buat siapa?
1: Iya, cuci dalam debu.
0: Salamnya buat siapa?
1: Pertama buat Aba Parno, Bu Ratno, Mama Fikri, Mama Yasmin, Mbak Lulu, Kak Irsat, Kak Askem, Kak Afid, Ning Siti, terus Kak Mbak Jainal, dan Mbak-Mbak yang lainnya. Matur nuwun, terima kasih.
0: Sami-sami, monggo Bang Kobar. Ayo maneh mburine Bang Kobar. Goyang dangdut.
2: Sugeng goyang dangdut. Eko.
0: Oke, pianton Pasuruan ya, apa kabare? Waalaikumsalam.
2: Kabare api-api ae panas.
0: Panas, diademno ambek lagu apa iki?
2: Umi Elvi Manja.
0: Manja Umi Elvi, salame gawe sapa?
2: Salame buat Umi Gustia, Pondok Maritim, sama Budian. Sama Pak Mariono, Pak Kanendi, Pak Wandi, Mas Ali, Mas Dio, Mama Fikri, Cak Solikin, Cak Jainal, Cak Hafid, Cak Irsat, Mak Ning Rahma. Sopo neh? Umi Cek. Sopo sih, Bu Istiharo. Ning Sutia, Ning Sutira. Bu Sutia, Bu Sugito. Apa menit dan semuanya wes, terima kasih banyak. Dia Cing Ayu Arta.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo maneh burine ning simer. Ana maneh takak iki 5462961 atau juga bisa gabung di line WA-nya Pro 4 ya. Enggak ada, kita ke lagu lagi yuk, cus. Langsung ae.

0: Cakning kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo njogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Rek, mandedi sik, aja langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter, terus jek ijo iku lho.
2: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
1: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Cilaka saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
2: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
1: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi ya kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
2: Iya, iki wis abang, ayo mlaku.
3: Cak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang elu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sing wis nyapa aku via pesan singkat ya, chatting by WA, ketemuan barek Cak Afif kawasan Sumenep. Iki jaluk komposisine Mila DA7 berkolaborasi barek Valen DA7 ya, meleleh bahagia. Salami gawe ning Latifa, ning Ela, ning Salama, Cak Askum, Cak Irsat, Bang Kobar, Cak Ali, Cak Fikri. Ayo lanjut mana dulur, sengarepe gabungan ya. Nang kesempatan sore iki langsung ae sok gabung di 5462961 bare line WA ni Propapat RRI Surabaya ya. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko tenan. Lasek.
0: Leko tenan Cak Ali.
1: Ya, selamat sore Mbak Ayu.
0: Ya apa kabar Cak Ali?
1: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Ayu juga selalu sehat.
0: Pangestu baik. Lagunya apa Cak Ali?
1: Mutiara bisa Mbak Ayu.
0: Mutiara bisa. Ya. Buat siapa okay. Salamnya?
1: Salamnya buat Mas Alikin, Mbak Brilia. Itu siapa itu Pak Syaina, Raskum yang di Pangkalan semuanya.
0: Mm-mm.
1: Itu Mbak Tanti, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Sikora, Bu Dian, Bu Haji Suratno.
0: Uh-uh.
1: Dan semuanya lah. Buat Mbak Ayu Arta, matur suwun nggih.
0: Sami-sami.
1: Barokah melimpah, amin.
0: Amin.
1: Sami-sami.
0: Asik-asik. Thank you. Matur nuwun Cak Ali ya wis gabungan ya to di sore hari ini. Lanjut maneh. Sing arepe gabungan ya 5462961 barek line WA Propapat RRI Surabaya nggih. Monggo tak sumangkano sing arepe gabungan sore hari ini. Melaju di Tanjung Perak sore ya, bareng aku ning Ayu Arta, pastine nang Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya nggih. Kahanane kawasan pemuda Surabaya Cak ning sore iki ya. Nang jam 4 punjul petang menit kepantau lagi cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar ya. Sugeng santene gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan. Nang gelombang 96,8 FM barek 5.5 AM. Halo Goyang Dangdut. Lepas dicoba lagi. Monggo 5462961. Langsung aja ya digasken. Sore-sore ngene iki ya caning ya. Heeh, besok kita menyambut hari Senin lagi. Senene gak antek-antek ya. Senene gak antek-antek bulan Juli iki cek suwene ya toh. Sabar, sabar ya. Besok masuk di Senin pekan kelima ya besok ya. Heeh, pekan kelima. Yipi-yipi, hore-hore ya. Semangat ya, seminggu lagi, sak minggu ngkas. Langsung geser nang Agustus ya. Ya apa Cak Ning apa kuarane persiapan-persiapan ya Agustusan yang wilayah sampean masing-masing wis diceti ya iku tembok-temboke ya. Tembok-temboke dilabur mane putih mari ngono apa ku pavingane ya pavingan dalananan nang omae ku diceti warna-warni ya selang-seling merah putih ngono iku. Terus mari ngono ana rumbe-rumbene ya, ana lampu kelap kelipe, ana umbul-umbule. Ini sudah apa ku jenenge wis terasa ya. Biasane ngono iku sing cepet iku nang desa-desa ya to. Wis mulai padha nyicil masang umbul-umbul, masang lampu kelap kelip. Cekno mene-mene iki awak dhewe fokus ambe acara-acara Agustus lomba-lomba nih ngene ya toh kerja baktinya diutamakan ya didahulukan diresui ya dipercantik diperindah terus mari ngono kare awak dhewe fokus ambek lomba-lomba aneka lomba Agustusan ngene ya. Oke gimana anak manis manja grup sing wis di request mare mening Sari ya Bu Sari di kawasan Sidoarjo tadi ya langsung ngai aduh buyung.

Pencakning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti barek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cak Ning, bentangan 2 Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.

0: Meleleh bahagia ya, teko Mila Barek Valen DA 7 Cak Ning, requestane Cak Afif kawasan Sumenep ya. Terus mari ngono sing wis gabungan lewat pesan singkat chat WA. Ada Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan koplo Obati Rinduku versinya Laila Ayu. Salam gawe Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Pak Mulyono, Budian, Pak Sukarji, Cak Ali, Cak Kumis, dan semua pendengar Pro 4 RRI Surabaya. Ya. Oke, ini komposisinya nanti dipersiapkan dulu ya. Ayo Caning ngarepe gabungan maneh nang sore iki tak sumanggakno ya di 5462961. Utawa wis gabung nang line WA ni Pro 4 RRI Surabaya. Saiki wis merapat nang jam 4 punjul 33 menit ya, masih setengah jam lagi kebersamaan kita di Goyang Dangdut edisi Minggu kalender 16 Juli 2016 nggih. Halo Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Saking
1: Sang Ibu Riyama, Surabaya, Selatan.
0: Dari Ibu Riyama, nge?
1: Nge.
0: Bu Riyama, monggo lagune napa, Bu?
1: Ngun lagu Maya dari Muksin, Mbak Ayu.
0: Maya dari Muksin. Salamnya kagem Sinten.
1: Salam semuanya aja, Mbak Ayu ya. Dari A sampai Z. Semuanya aja, banyak-banyak, terima kasih Mbak Ayu ya.
0: Nge, matur nuwun.
1: Sami-sami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Riyama lewat sambungan line WA nge, monggo langsung kemawon. Ikan badhe ngersakaken lagu-lagu dangdut, sonten menika nge, Cak Ning. Sugeng sonten kagem jenengan sedaya ingkang wonten Surabaya Rai dan sekitarnya, Sidoarjo sepanjang Krian, kemudian juga Jombang Mojokerto ya, Madura ya, yo apa kabare sore iki ya, Kediri, Galek, Tulungagung dan sekitarnya nggih, sugeng sonten semua muanya sing iso menjangkau gelombang atau frekuensi ya Pro 4 RRI Surabaya di 96,8 dan juga 585 AM. Ngene ya Cak Ning. Sentereng duwe aplikasi ini RRI langsungnya di download diunduh nang Play Store mbare App Store.

0: Awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo standar nasional Indonesia utawa SNI.
1: Napa sih gawe SNI?
0: Ojo salah ning. Kayak produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman kayak lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Maya Muksin Alatas, Cak Ning, yang juga sekaligus menutup perjumpaannya Wak Dewi ya nang sore iki. Matur nuwun. Sing wis gabungan bare aku ning Ayu Arta ya. Bare iki bakal ana Cak Wahyu sing ngajani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak sore sampai Tanjung Perak malam engko bengi ya derek. Matur sembanuan singkata, tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sugeng asa salira, dan juga tentunya selamat menyongsong besok ya, Senin ya. Senin yang akan kita jumpai besok hari ya. Moga-moga sakabiane semangat, sehat, seger waras ya. Wassalamualaikum, sugeng sonten.

0: kocak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caneng kue woro-woro mbare Wahyu Chan. Janeng aparat kepolisian Polres Pamekasan nyiduk mantan pegawai bank di wilayah setempat janeng terkait kasus dugaan mbijui sing berkedok investasi senilai 7,8 miliar rupiah. Tersangka iki inisiale MLA asal Kecamatan Pamekasan, sing bersangkutan iki yowes melpun di DPO atau daftar pencarian orang ket ronge urung polo. Ket kasus iki dilapornya mbarek pitulas wong korban di Mapolres Pamekasan, caning. Kasih Humas Polres Pamekasan Ida Yoni Evan Pratama nyatane lah penangkapan tersangka iki dadi bentuk komitmen tegas ambek respon cepat Polres Pamekasan kanggo nindaklanjuti laporan masyarakat kalian ngusut tuntas kasus penipuan sing rugiane pitulas wong korban kuih.

0: Nyanda kabar liyane janing Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngajak kabeh elemen masyarakat masifno gerakan taman tanam mangrove kanggo nguatke perlindungan ekosistem pesisir sekaligus mundakne ketahanan lingkungan bareng ekonomi masyarakat pesisir ben berkelanjutan. Jadi Kofifa Indar Parawansa janing di hari mangrove sedunia 2016 mangrove iki nduweni peran strategis kanggo ngadepi perubahan iklim mergane mampu nglindungi kawasan pesisir saka abrasi gelombang tinggi bareng intrusi banyu segara janing barek nyerap lan nyimpen karbon barek jumlah sing gede. Jadi kuma woro-woro barek wayujan, mengko ketemu malih dek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Janeng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saniki aku Wahyu Jan ngancani sampean ten Pro 4 RRI Surabaya samarine iki wau dikancani kalian ning Ayu Arta mengatan nggih. Saniki Janeng Wahyu Jan ngancani ten Lenggang Surabaya, monggo dilanjutke kalian kultum enten adzan magrib kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene mengko jam 17.31 menit waktu Indonesia Barat Janeng nggih. Dilanjutke kalian woro-woro mengko jam 6 sore nggih, dilanjutke male kalian adzan isya kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene jam 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Mari ngono woro-woro maneh caning dek jam 7 bengi iki dilanjutke kalian layang kangen ngaten nggih nganti jam 8 ngaten. Mari ngono dilanjutke kalian drama radio enten apresiasi budaya kalian simfoni keroncong nganti tutup siaran dino iki nganti jam 12 bengi caning. Wis lah ngono, saiki aku bakal ngajak sampean mirengaken sarang-sarang gendeng-gendeng sing wis dicepake kalian cantok caning ya di Lenggang Surabaya. Kalian ku enten informasi-informasi caning sing iso tak bageni di ruang dengare sampean kabeh mengatet ke ya selangono jeneng didi pancet di Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Kalian Wahyu Jan nganti jam 12 bengi aja digeser frekuensi nih.

0: Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga Toseto Toseto Soto Madura tada tongkelet aya. Epro 4 RRI Serbeja.
1: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuis ketok ijo, seger, karo boys pol toh? Taman-tamane yo gak kalah karo singgoni luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu, gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuat ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.
2: Ngeri yo, ndelok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan, duh, ambek iku lo, arek enom sing gawe narkoba, duh, dadi opo negara iki,

0: arek nom-nom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo, Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo, Nduk yo. Nggara ibu ki kuwatir tak kandhani.
1: Iya, Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah tidaklah mengurangi harta. Pendengar RRI yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengangkat sebuah hadis yang dibawakan oleh Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihain, yaitu anfiki awin fakhi awin dhahi wala tuhsi fayuhsillahu alaik wala tu'i fayu'illahu alaik, yang artinya infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau menyedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Dari hadis tersebut di atas, bahwa makna yang pertama bisa diambil kesimpulan bahwa motivasi untuk bersedekah atau mengeluarkan zakat dan memberi syafaat dalam hal itu, motivasi untuk berinfak atau mengeluarkan zakat, dan larangan untuk menghitung-hitungnya. Maksudnya bahwa menyimpan boleh, tetapi selalu menghitung-hitungnya terus tanpa sedekah, maka Allah sangat melarang perbuatan-perbuatan seperti ini. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW juga melarang untuk perbuatan-perbuatan seperti ini. Selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan tercelanya sifat bakhil dan pelit. Jadi bakhil dan pelit adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi setan sangat suka sekali. Sehingga semoga kita tidak tergolong orang-orang yang bakhil dan pelit. Selanjutnya, bahwa menyimpan harta yang terlarang adalah jika enggan mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta tersebut. Ini termasuk juga tercela. Selanjutnya, hadis ini menunjukkan larangan enggan bersedekah karena takut harta berkurang. Kekhawatiran semacam ini adalah sebab hilangnya barokah dari harta tersebut, karena Allah berjanji akan memberi balasan bagi orang yang berinfak tanpa balasan. Selanjutnya, bahwa Bukhari dan Muslim sama-sama membawakan hadis di atas ketika membahas zakat. Ini menunjukkan bahwa yang mesti diprioritaskan adalah menunaikan sedekah yang wajib atau zakat daripada sedekah yang sunnah. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu memang tidak mengurangi harta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558 dari Abu Hurairah. Penafsiran hadis tersebut di atas bahwa harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Demikian pendengar RRI yang budiman. Saya Asroha, SPD MPD dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, PWA Provinsi Jawa Timur, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Lamongan, akan nun mal qolami wa maisurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jadeng iku wau sampean sampun mirengaken sarang-sarang kultum bare asroka ya, sedekah tidak mengurangi harta. Saniki dilanjutke kalian adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Saking studio Wayujan kalian angkasawan angkasawati RRI Surabaya ngucapke selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Mugi-mugi amalan ibadahnya awak dhewe ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir soale wong sing gak melu perang dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kantor Pos Kebon Rojo Surabaya iku salah siji kantor pos sing wis ana kait jaman kolonial. Panggonane strategis ngelambangno perkembangan sistem komunikasi nang Indonesia. Kantor pos iki dibangun awal abad ke-20 kait Surabaya dadi pusat perdagangan lan pemerintahan nang Jawa Timur. Gak cuma kanggo ngirim surat, tapi yo dadi titik penting kanggo distribusi informasi lan barang. Saka wektu ke wektu kantor pos iki wis ngalami renovasi lan modernisasi, tapi tetap jaga nilai historis. Saiki derek kantor pos Kebon Rojo dadi simbol kemajuan komunikasi nang Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning Weworo-woro Mbare Wahyu Jan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kabupaten Sumenep kerja bareng Balere Majelis Ulama Indonesia ngelakoni edukasi nek masyarakat tentang pentingnya program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kanggo kemaslahatan umat caning. Kepala BPJS Kesehatan Sumenep Sandi Eko Budilaksono nyatane lak kerja bareng loro lembaga iki dilakoni melalui kegiatan bertajuk Tasbih JKN atau Transformasi Awareness lan Sinergi bersama Insan Dakwah MUI JKN. Nyandak kabar liane jane pemerintah Kabupaten Bangkalan gencarne sosialisasi ndek wargane sing katene kerja dadi pekerja migran Indonesia atau PMI kanggo nyegah onoe warga sing kerja ndek luar negeri secara ilegal caning. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Kabupaten Bangkalan Jamie Tria Sukmana iki nyatane lah langkah iki dilakoni mergane data paling akeh diantara warga Bangkalan iki kerjane di luar negeri dadi PMI dadi budale secara ilegal iki melalui perantara calo. Jane kuwi wae woro-woro bareng Wahyu Jan mangko ketemu lan di woro-woro selanjutnya salam budaya.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jane tak sedaya pro papa TRRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kali wayu chan sing ngancani sampean sedaya ten lenggang Surabaya ngaten nggih. Saniki enten informasi sing tak bagekno di ruang dengar yang sampean cak ning. Nah, iki kabare ana kunjungan ya cak ning ya. Sing dilakoni ambek wakil ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo sing siap-siap cak ning nyaksekne wonderful ya pas iku dijopo kabare cak ning ya. Wonderful Archipelago Carnival Indonesia di rangkaian Jember Fashion Carnival barek Bupati Jember Muhammad Fawait didampingi karo bojone Gita Eka Puspita ambek Komisi 7 Samuel Watimena pas kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR di Pendopo Wahya Wibowo Groho. Jeneng nek kunjungan iki Komisi 7 DPR RI iki ngusulne lak ben apa jenenge Jember Carnival ya, Jember Fashion Carnival iki sok mlebu ndek kalender wisata internasional. Ben apa? Ben wisatawan mancanegara iki sok teko nang Jember jeneng ya. Tapi alhamdulillah ya jeneng lah semua mana yang jeneng sok teko nang Jember ngono ya jeneng ya. Kan awak dhewe ya iso melo iki jeneng sok melo ngrasakno ya kan. Dampake soalnya kan Jember biasanya kan teko nang Surabaya. Nah Surabaya dhisik terus pada nang Jember, soalnya Jember kan gak ono bandarane nih ya kan. Atau nambah nyuai. Jadi sak jenis sih ake rentetan nih cak nih ya, sing sak dirasane. Jadi ya kudu nih wilayah Sidoarjo ambek Surabaya kudu ya ono hal sing bisa dibilang sok menarik ngono ya cak nih ya. Jadi lak wong teko terus iku tertarik ambek sing katakanlah oh iya aku tertarik ambek Surabaya, padahal Surabaya baru budalan Jember. Masuk to cak ning. Tapi ya padha-padha ngono lho cak nih ya. Jadi Jember iso ngrasakno ana pendapatan, Surabaya ana, Manengono, Sidoarjo ana, ngono cak ning. Dadi berkembangnya iki bareng-bareng, gak mlaku dhewe-dhewe, ngono cak ning.
1: Cak ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ono telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah cak ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga.

0: pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Cakne, mengkonsumsi makanan lan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso munculno akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan lan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebab no kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhannya gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi, misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Jane tas dari Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tak informasi no dhisik jane mari kene awak dhewe bakal jeda melu rangkana di cara nuansa religi mengatakan nggih. Mergane sawenika jane jam 18 luwe 44 menit waktu Indonesia Barat bakal ana anten isya kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene. Dadi aja tendindi ya pacet de frekuensi saka 98 FM AM 585 lan RRI digital mergane wayu cantas yang ngancani nyapean nganti engko jam rolas bengi mengatakan nggih aja dilewatke. Engko bakal enten drama radio dilanjutkan kalian apresiasi budaya lan simfoni keroncong nganti jam rolas bengi mengatakan nggih.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Caneng we woro-woro mbare Wahyu Jan. Caneng Perum Jasa Tirta PJT siji bijilah pengelolaan sumber daya banyune kudu dilakoni secara adil, efisien, terukur, lestari lan adaptif kanggo ngadepi tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, barek ning mundhake kebutuhan banyu caneng dek berbagai sektor. Direktur utama PJT siji Fahmi Hidayat nyatane lak banyu gak cuma dipandang saka sisi jumlah sing isok dimanfaatno, tapi ya kudu dijaga kualitasnya, ketersediaan ambek keberlanjutane. Ben opo ben tetep ngekei manfaat kanggo generasi mendatang. Nyanda kabar liane caneng, Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember nyebut kelak triwulan pertama tahun 2016 perekonomian Sekar Kijang utawa Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo lan Lumajang iki ndelokne lak kinerja sing solid dek kabeh wilayah kerjone kecatat pertumbuhan ekonomi dek dhuwure 5% caneng. Kepala Kantor OJK Jember sing membawai Situbondo caneng Aris Budiman ingin nyatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo di triwulan pertama 2016 tumbuh 5,5% Bondowoso 5,42% ambek Lumajang sing mundhak 5,89%. Sementara itu caneng Jember ambek Banyuwangi dari daerah mbarek pertumbuhannya sing dhuwur banget, masing-masing iki gedene 6,35% ambek 6,14%, ngelampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yaiku 5,96% ambek nasional sing gedene iki 5,1%. Caning kumang waro-waro bare Wahyu Jan, monggo ketemu malih ndek waro-waro selanjutnya. Seso jam 6 isuk, salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Nggih, jane niku wau tembang utawa gending saking Sulika, ngaten nggih. Bare judule jeneng Gagat Enjang, ngaten nggih. Ndek layang kangen jane ngawali perjumpaan awak dhewe ya. Monggo jenengan sing kepengin mirengaken sarang-sarang nggih. Lagu-lagu campur sari enten kembang tebu, wuyung kadung, roro jonggrang, ojo sembrono. No yo yo yo no eh kok yo no jambu pokweni paling ono enten maras susu sapi enten liwung enten ninggal janji ambe doremi monggo caning ya ten 5462961 atau 0896021-3x968 tak tampi dhisik. Enten sinten sing kate gabungan barek Wahyu Chan ten dinten iki mengatan ki. Langsung ae tak sampe remali ya caning ya. Enten kembang tebu, wuyung, kadung, roro jonggrang, aja sembrono, jambu pokweni, maringono enten mara susu sapi, liwung, barek doremi, kalian ninggal janji. Ngaten ki. Enten sinten sing kate gabungan tak tampi dhisik caning ki. Monggo layang kangen.
1: Pancen kangen temen.
0: Kangen tenang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bune, piye kabare Bune?
1: Yes, sehat selalu. Terus krungu suarane Cak Wahyu itu aku sehat.
0: Sehat, amin.
1: Dadi, gimana sehat?
0: Dadi obat. Iya sehat dong, Bune. Ya Allah.
1: Ya Allah, kangen temenan aja ini.
0: Seneng aku lah, jenengan seneng ini lagi.
1: Nah, sing soalnya apa yo? Kangen nih soalnya.
0: Kangen banget ya.
1: Rayu.
0: Dalam. Oh, sebentar. Nggih, dalam Bune, monggo.
1: Jambu alas
0: mboten enten.
1: Mboten wonten nggih.
0: Nggih, sampun di playlist ke kalian.
1: Kobong nggih. Alase kobong makane jambune gak ada.
0: Entene jambu pokweni dinten iki.
1: Nggih, jambu pokweni mawon.
0: Jambu pokweni mawon. Nggih, siap. Monggo salami kangge sinten.
1: Ya, buat semua pendengar. Tanpa kecuali khususon buat anakku sing paling ganteng se-Indonesia Raya. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi panjang umur, amin. Diberi rezeki yang barokah, diberi istri yang solihah yang selalu setia menunggu.
0: Amin.
1: Sampai maut memisahkan.
0: Amin ya.
1: Mudah-mudahan doaku mudah-mudahan doaku dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Cak Wahyu nanti pulang malam ya.
0: Inji nanti pulang jam 12 malam.
1: Hati-hati ya.
0: Nggih, siap.
1: Jangan lupa mandi.
0: Oh, pasti.
1: Tidurnya nyenyak. Mimpi yang indah, mimpikan bidadari-dari surga.
0: Amin.
1: Semangat ya. Ayo kejar. Bidadari-dari surga, semoga sukses.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin, matur sembah nuwun. Pandungane.
1: Hati-hati ya.
0: Nggih, siap.
1: Semoga selamat sampai di rumah. Jangan lupa pesanku. Mandi. Tidurnya ya. Mimpi indah, mimpikan bidadari surgamu.
0: Amin, yes, ya.
1: Sampai ketemu besok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ya Allah, dungane luar biasa ya. Senang aku lihat dungane api-api ini ya. Asin ana dungane elek. Oh no, sing gak seneng ambek aku pasti.

0: duwene elek jane. Tapi biasanya balik nang wonge dhewe. Lanjut ya, layang kangen.
1: Layang sugeng dalu, layang kangen-kangen tenan.
0: Kangen tenan, ye.
1: Sing jumakno elek iku sapa?
0: Wah, ya ana to, Mi. Duh, jahat to.
1: Pedok deudon.
0: Enggak, aku sih husnuzon ae, gak gelem suuzon aku, Mi. Tapi kan biasanya ana sing gak seneng. Ya, alhamdulillah beres, Mi. Saking beres ae akeh beras. Apa teh? Apa?
1: Kembang tebu.
0: Kembang tebu, siap.
1: Jalannya untuk semuanya aja.
0: Jadi
1: kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah. Dan semoga mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu, selalu sehat. Ayo neng Timur menepone iki cawahyu lho.
0: Aduh, ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siji male ya Cak Ning ya. Tak tampi dhisik yuk monggo layang kangen.
2: Yo kangen teman.
0: Selamat
2: malam. Assalamualaikum ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku masih karo malam-malam sing buri-buri mau wae. Kau ngomong ganteng, aku ngomong ganteng aja lah.
0: Oke, Pak Kece.
2: Aku selalu mendoakan dirimu baik lo ya.
0: Loh, iya lo, amin. Matus banun.
2: Jelek lo.
0: Oh iya pasti. Percaya.
2: Tapi pernyataan sampean cuma benar. Karena di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Gitu. Pasti ada orang yang mendoakan jelek itu pasti ada gitu lo. Yang mendoakan baik juga ada.
0: Okay.
2: Tidak seudon lah. Agar itu ini balance lah gitu.
0: Iya betul. Yin yang lah jarene wong Cina.
2: Sing doane api terus sampean kok akhire wah
0: kedadase ya, aku.
2: Mengintrogo dia. Aku gak ngomong ngono ya. Ya introspeksi diri gitu loh, Pak. Ya introspeksi diri gitu loh.
0: Bener.
2: Ya enggak tahu kekurangan kita gitu loh. Wah. Pasti ada orang kok Mas Bayu kok ngene bla bla bla. Oh Mas Jojo enak umurnya.
0: Gak ngerti ae.
2: Biasa ini nyandaru. Nyandukur api-api tok.
0: Aduh ya Allah.
2: Gak ngerti lenang jopo mburi.
0: Aduh ya ampun rasanya remak.
2: Ya tapi tetap humoris menghibur ya. Oh,
0: iya dong harus ya kan. Humoris dong pastinya. Monggo saya kepingin mirangaken lagu dan apa niki. Onok Wuyung, Onok Kadung.
2: Lu gak cowok request.
0: Loh, lha iki request-e wis dicepakke, piye jan? Aku bingung.
2: Loh, dicepakno. Ya sapa ta?
0: Ana Wuyung, ana Kadung, ana Roro Jonggrang, ana Aja Sembrono, ana Doremi. Mari ngono ana Meresusu Sapi, ana Ninggal Janji, sampeyan gelem ringa sing di
2: Ninggal Janji ae.
0: Ninggal Janji tenane ta.
2: Ya.
0: Oh, okay.
2: Mas Aju.
0: Dalam.
2: Bisa dipegang enggak bisa disentuh.
0: Bisa
2: dipegang enggak bisa disentuh.
0: Loh piye to?
2: Lah bagian iki bisa dipegang enggak bisa disentuh.
0: Loh, pegangin lah sama dengan sentuh to.
2: Enggak dicekal, disentuh kan dijawi.
0: Oh, ditulis. Enggak
2: dicekal.
0: Ditulis. Oh, ya ampun. Apa ya duren?
2: Enggak.
0: Loh, sampe iso ndolek duren, tapi lah bocek lak ya lor kape tangan sampean.
2: Bukan.
0: Napa?
2: Janji.
0: Oh, janji.
2: Ternyata janjimu enggak bisa dipegang ya.
0: Oh, waduh.
2: Ternyata janji kok bisa dipegang ya.
0: Iya.
2: Bisa dipegang tapi enggak bisa disentuh.
0: Ya ampun. Ya
2: ampun nyentuh, bentuknya enggak ono.
0: Makanya itu, aduh dramatis pokoknya.
2: Tinggal janji ya.
0: Iya, tinggal janji iya. Siap. Monggo
2: Bunda Sari, Bunda Sari di rumah Bu, Bunda Sari.
0: Bunda Sari sih. Loh, tadi pertama.
2: Loh, waduh, kita lelah tak kure.
0: Jenengan samar ini Umi Latifah niki mau.
2: Oh, Bunda Sari wis.
0: Sampo.
2: Walah, yo salam buat Bunda Sari lah. Yang selalu memuji-memuja dirimu.
0: Nopo, kok memuja dan
2: memuji. Oh, pertama.
0: Inje, pertama.
2: Bunda Latifah.
0: Inje, Umi Latifah niki mau. Leres.
2: Oh, alah. Spesial lagu ini buat Bunda Sari lah. Coba kekerasan-kerasan di berempat bersama penyiar yang humoris, yang lucu, menghibur diri.
0: Aduh, soalnya kalau masih menghibur lagi, jadi menghibur diri.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Tadi kan, anu, tidak ada yang hibur.
0: Ya tak hibur.
2: Iya, sama hibur.
0: Aduh, cek gak sepi.
2: Bunda, Bunda Sari salam kenal dari saya, Cak Pendi.
0: Cak Pendi dek sawahan, gak gelem pindah.
2: Tak kirimi lagu itu.
0: Napa maksud lagunya ninggal janji tak?
2: Bunda Sari kan nggak pernah janji.
0: Oh iya, berarti gak tahu ditinggal.
2: Selalu meninggalkan panci.
0: Soalnya masak lah, gak masak gak mangan.
2: Panci kreditan. Bercanda Bunda ya, bercanda.
0: Allahu
2: Akbar. Guyun tuh arek. Masa akhirnya Bunda Sari guyun kekang ngekel gitu.
0: Loh iya iya toh, jauh sampe gak guyun.
2: Ngefan karena sampean gitu aneh itu.
0: Alhamdulillah.
2: Setiap sampe siaran mesti deh
0: melbu. Melbu, oh seneng aku rek lah ngunang.
2: Karena sama-sama di bisa diajak berkomunikasi, jak guyun. Loh gak langsung, ayo namanya siapa? Bunda Sari. Ayo langsung mereka siapa? Salam langsung, gak akan ngunuh.
0: Bo, jahat ya, astagfirullah. Oh aduh,
2: loh,
0: ya Allah. Yes, gak usah disebut. Aja disebut jeneng lo ya.
2: Enggak.
0: Aja. Kale. Kale.
2: Karena aku ngomong ada yang baik, ada yang buruk kan gitu. Gak apa-apa, imbang, belen.
0: Ada. Aduh ya Allah.
2: Ya wis, percanda aku ditunggu yang lain. Matur nuwun. Percanda intermezzo hanya menghibur diri. Supaya tidak terlalu stres menjalani hidup yang sangat berat ini.
0: Matur nuwun,
2: Mas Ayu.
0: Siap,
2: matur nuwun. Tetap semangat, terus jaga kesehatan. Nanti kabar di jalan.
0: Okay.
2: Assalamualaikum. Apa?
0: Apa?
2: Ya wis. Assalamualaikum warahmatullah.
0: Waalaikumsalam, Cak Fendi. Ya Allah, matur nuwun ya. Aduh, luar biasa Cak Fendi ya. Jadeng iku mang ya. Telu dhisik ya, nggak dilanjutke malah. Aku kate muterne lagu-lagu sing wis di request. Monggo di sambi ya, di sambi ngrungokne suaraku, ngrungokne lagu-lagune utawa gending-gendinge propapat di sambi. Mbo sampean kate striko, mbo kate umba-umba. Lah adikku saiki umba-umba, dek iki mang sik tas WA aku ya kan. Adikku iki yo kadang-kadang takoni rajin tapi rodok lama. Langsung gregetan dek ya kan sakne yo. Iki kelambi diselengkak doang, gak diumbah, langsung diumbah. Aduh, seneng aku ndek adik rajin, kok tak tukar sego goreng kesi sarapan kaya hari ini ya.

0: Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno awak dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoy awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.
1: Cak Ning, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa Cak Ning? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mane mangan buah. Bahaya iso teko kapanai. Kecerobohan iso ngundang petaka. Waktu gak iso diputar.
2: Dek! Dek! Heh! Ya ampun! Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih, Dek.
3: Walah, Mbak. Gak popo. Ben gampang. Gare aku nyolokno nang HP, nek HP lagi entek baterene.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancepno cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Iso garakno kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku iso nimbulno konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebabno masalah sing gede. Yo iku kobongan, Dek.
3: Mbak, sepurane yo, Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
4: Cak Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo Arca Joko Dolog kudu cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolog, warisan sejarahe arek Surabaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: cukup semini siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, sugeng pepanggian mali kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD. Sutradara Haryanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Dinten iki ndamelampahan Sri Tanjung Sido Pakso. Seri Gangsal.

Kayak-kayak jalan kuki kesel. Pancen yo munggah sak mono dukule. Monggo iki mau cakai pakan. Wis tau mandek nang wite sak meniki dene kok cik. Krasa kesel jalane. Ya wis ngene. Kayak gak mesak nih barek jalan iki. Tak cancangi nang kene jalan. Tak ngalai mlaku sampai tekok pucuke gunung geger. Mergo aku ngemban dawuhe Prabu Silahadi Kromo. Yen aku ora sampe tuntas gawe kaya-kaya aku lingsem. Ateges ora ana tanggung jawabku minangka dadi patih ana kraton Sukodo. Yah. Bar jaran kon tak cancang ana kene aja nang ndi. Tapi mosok jaran sak mene kuate kok duwe rasa kesel. Apa mau minangka isyarat biasanya orang-orang jaran aku kesak tapi tak gelak munggah kok malah orang gelem kok beker-beker njaluk mudun orang gelem terusnya munggah yang dukul tak gelak kok yang apa panggah orang ya wis kan

0: iki gunung geger kok kroso panas kene opo
1: tibakno ana
0: jeneng anggonku jaga mas trung plengkung apa dene gumbala trung telung iki kok kaya ana tekane jalma manungsa no ere-ere gunung geger kene
1: iki ono gedhi lho
0: di sana
1: angin ono suara tekan
0: lho. Hei, katen aku apa ora?
1: Aku gurumu swaramu. Ora ndeleng wujudmu. Coba. Coba wujud to. Aku jan weruh.
0: Nek ngene piye?
1: Ayo dudu mrene manungsa.
0: Ya,
1: aku manungsa. Ning kok duwe siung?
0: Isana.
1: Iya,
0: sadurunge aku pengen takon. Sopo kang dadi asmamu lan sopo dipinang kamu?
1: Iya, aku Patih Sido Pekso. Kowe sopo?
0: Mangerti nono aku sing baur kecok gunung geger kene.
1: Sing baur.
0: Dini-dini ku kolo bendu.
1: Kolo bendu?
0: Iya.
1: Sak dunia aku njaluk sepuro. Dini ngopo aku rung izin. Yen aku kate munggah ana pucuke gunung geger.
0: Monggo dhisik. Monggo niki dadi tanggung jawabku. Ora ana manungsa sing oleh ngrambah ana ing gunung geger kene, ya. Tujuanmu apa? Gini. Apa karepmu?
1: Kala bentuk. Nek arep aku mau kuwi yen awakmu wis ngomong minangka duwe tugas njaga onoe emas telung plengkung gumbala telung. Mapan
0: bener.
1: Kalau bendu
0: terus ana pare gawe apa? Sida paksa munggah ning gunung geger kene.
1: Emas telung gelung, telung plengkung lan gumbala telung bong sing kon jaga iku penehno aku.
0: Piye?
1: Minangka dadi tumbale keraton Sukodono. Jaluk ya kalau bendu.
0: Nek gelem aku enak sido paksa.
1: Tak tembung sarana alus. Gelem ora gelem iso gak iso barang iki kudu tak gawa nang kraton Sukodono.
0: Sido paksa. Yen kowe bisa ngelangkai bangkene kala bendu, kena mbok gawa emas telung plengkung gumbala telung gelung.
1: Oh, dadi.
0: Tandi ngono aku.
1: Iya. Jangan bisik, jangan bisik.
0: Ayo, kalau bendu ngono ikan ya.
1: Ojo nganti gegeran. Tak tembung sarana alus.
0: Ya.
1: Paringno. Bareng sing kon jogo iki paringno aku ora perlu koyo gegeran
0: kaya ngene. Mati tak belani Sido Paksa.
1: Ora kena tembok. Ai. Mencolot mabur ono awang-awang. Bareng sak menika iki sing dikarepno. Supaya dadine makmur tratah Sukodono. Ya wis, tak gawane mulih. Kala bendu sepurane ya. Emas sing cacahe telung plengkung gumbala telung gelung tak gawane mulih ana kraton Sukodono. Yuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jane balik meneh bare wayucan sing ngancani sampean tem Pro 4 RRI Surabaya. Sing pastine dinten iki jane wayucan bakal nekakne rangkaian adicara nganti ke jam 12 bengi mangkaten nggih. De dino iki jane sing pastine wayucan bakal ngajak sampean mirengaken sarang-sarang jane apresiasi budaya enten napa mawon nggih, dan apresiasi budaya ini tak persembahan langsung kanggo sampean jane di Tanjung Perak bengi selengkape, aja digeser frekuensine.

0: Tanjung Perak Malang, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya, jaring tentang apresiasi budaya dinten iki Wahyu Chan gak dhewean ya. Sampun rawuh teng studio sing ngancani aku jaring iki nggih. Sampeyan saged tingali langsung teng aplikasi RRI Digital kalian kanal YouTube RRI Surabaya enten sinten sing sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya jaring nggih. Ruami jaring nggih. Enten Caris ngaten nggih saking pecinta budaya Nusantara sugeng dalu rahayu Caris.
2: Sugeng dalu Cak Wahyu. Sugeng dalu para pamirsa rahayu rahayu rahayu.
1: Baik, matur suwun. Kalian satu lagi ya janeng ya, gak pas lah coba ambek ngobrol-ngobrol pe Caris kaya ya jati ya. Saniki enten ning sami rahayu ngeten nggih, wanita bersanggul Indonesia. Sugeng dalu rahayu ning sami.
3: Rahayu, sugeng dalu, Mas Wahyu.
1: Injip, ngapunten. Untuk headsetnya mungkin yang di sebelah kanan agak diperbaiki dulu. Di dalam, busanya di bagian dalamnya. Nah, siap ya. Ini kita mau membahas mengenai agenda yang sangat luar biasa sebenarnya, Cak Ning ya. Yaitu adalah Hari Kebaya Nasional. Nah, kalau ngomongin soal kebaya pasti mikirnya, waduh jadul lagi ya. Nah, waduh ini Kartinian ini.
2: Nah, wah ini Arab Nyinden
1: ya. Arab Nyinden ini ya. Kata campur sarian nih kayaknya.
2: Kata campur sarian.
1: Tapi padahal ya enggak.
2: Enggak gitu. Ya, bening sami cerowi tau wake.
1: Iya benar. Tapi kan nyatanya enggak gitu. Kalau saya ngelihat lo ya. Padahal pakai kebaya itu bisa di segala momen.
2: Bisa.
1: Ya kan? Bisa. Baik kita itu mau seneng-seneng ataupun bisa. Juga kedukaan itu bisa. Bisa. Gitu ya. Malah bisa. Jadi harusnya para perempuan-perempuan ini bangga dengan keberadaan kebaya yang menjadi ikonnya sendiri.
2: Ikonnya sendiri.
1: Gitu ya. Oke. Okay.
2: Mungkin ini Cak Wahyu, sadurunge ning sami iya. Yo para pamirsa ngapunten menika ngajak mantan pacar. Lah piye ki mung aku yo mikir sapa tak jawis yo karo mantan pacar wis koma bareng wong loro. Jadi ngene Cak Wahyu, di dalam tataran atau tata cara berbusana, berpakaian itu nek ning budaya Jawa iku yo ana dibagi telung perangan.
1: Telung perangan
2: atau tiga bagian. Sing nomor siji, sing diarani busono alit.
1: Busono alit.
2: Alit, saya nggak tak cerita no. Nomor loro busono madyo. Nomor telu busono ageng. Sing nomor siji busono alit ki mau apa? Yo umpama gawe kebaya ngono yo kebaya sing sederhana iso digawe ning sawah ya to iso digawe kerja liyane kan ngono iso digawe pedinan ning omah iku sing diarani busana alit. Lah sing nomor loro mengapa busana madya. Madya ki tengah-tengah. Yo nganggo busana kebaya utawa busana Jawa lurik dan sebagainya iku tapi diagem nek kerja ya to ning kantoran utawa
1: ana pertemuan
2: apa wisata dolan lelungan. Nah itu ngagem busana sing diarani busana madya. Ana maneh busana ageng. Busana ageng ki yen awake dhewe dadi manten ngono kae. Ya toh, lambene kan

0: kan Cak Wahyu. Lah ning pergaulan kantoran ya ngono. Awake dhewe lak mengenal PDH.
1: Apa kan? Oh iya, pakaian dinas harian.
0: Iya. Apa ne PDH terus
1: PDU
0: ya toh. Nah, itu juga tataran-tataran di dalam berbusana. Mangkane nek enek sing ngomong ning media sosial ta ning ngomong, "Loh, lah nganggo klambi kaya ngono kuwi apa ya iso tige macul?" Nah, itu ngetokno, ya toh. Ngetokno yen ora ngerti. Mergo ya ora mungkin to pakaian klambi kaya manten terus budal macul.
1: Nah, betul.
0: Pengen diarani wong Jawa ya nganggo pakaian macule gaya wong Jawa. Sing diarani busana alit iku mau. Nek wis nang sawah, kerja dan sebagainya ngagem busana alit ngono. Lah Matio iki nggih pertemuan, teko rapat, kondangan sembarang kan nganggo busana Matio kan wis ketok ayu api gitu ya, lanang yo ganteng gagah gitu. Nah, itu mau tatarane. Lah iki engko ning sami ben crito. Yo perkara komunitas dia, perkara yo apa carane mereka melakukan pelestarian. Karena ngene, Cak. Tanggal 24 Juli ini kan mesti tetapno dadi hari kebaya nasional.
1: Betul.
0: Ini salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan kebaya sebagai busana ciri khas bangsa Indonesia. Lah kok lah apa nek kebaya kok kak identik Jawa tok ngono ya? Ndak. Wiso wae dadi kebayane dulur kita sing neng Batak, dulur kita Manado, wis neng dia iso disesuaikan dengan tradisi-tradisi di sekitarnya atau tradisi-tradisi lokalnya. Umpamane iki wong lagi kebaya Solo karo Yogyo wis beda. Iya to. Mau kebaya Jawa Timuran ya wis beda, ya kan. Jadi masing-masing daerah boleh berimprovisasi disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Termasuk kebaya Bali kae ya toh. Kebaya Bali beda. Mungkin Ning Sami bisa menceritakan iki piye sih lara-larai hari kebaya dan kenapa sih perempuan Indonesia kok kudu melestarikan kebaya?
1: Tapi sebelum kesana, saya tuh penasaran dulu loh.
0: Apa?
1: Ning Sami ini seneng pakai kebaya itu sejak kapan?
0: Nah, wes ben cerita dhewe.
1: Coba, saya pengen tahu toh ya.
0: Iya.
1: Atau karena terpaksa?
0: Iya.
2: Awalnya ya, gitu. Sebenarnya kan sekitar 5 tahun ya, 5 tahun.
1: 5 tahun.
2: WBI ini sekitar 3 tahun, 5 tahun,
0: 4 tahun.
2: 4 tahun akan 4 tahun. Akan 4 tahun nanti Oktober itu 4 tahun WBI ya. Awalnya itu dari Paris sebenarnya gitu. Paris itu sering berkegiatan kebudayaan gitu kan. Terus melihat sering dengan ibu-ibu memakai kebaya gitu. Itu baru saya muncul gitu ya. Ternyata anggun gitu, cantik gitu. Seandainya kalau dipakai itu semua pakai itu kenapa bisa berubah jadi anggun gitu. Saya tertariknya di situ. Karena sering ikut takris kegiatan budaya itu gitu. Jadi akhirnya timbul rasa untuk ingin memakai kebaya.
0: Dan waktu itu juga ada pembelaan kepada saya. Karena pada waktu itu saya hampir setiap hari dihujat orang di media sosial. Saya itu kan mengkampanyekan, menggembar-gemborkan bahwa kita melestarikan pakaian tradisional. Nah, itu entah itu apa, kebaya atau apalah, lurik dan sebagainya. Itu banyak yang tidak setuju dengan apa yang saya lakukan, terutama mereka-mereka yang memang berseberangan dengan saya gitu ya. Itu selalu bilang, wong bojomu dhewe koyo ngono kok ngejak wong lho. Aku kuwi hampir tiap hari tuh. Oh. Istrimu sendiri kayak gitu dengan bahasa macam-macam bahasa yang pedes-pedes gak karuan. Itu saya tunjukkan istri saya. Ini lho hasil saya di kebudayaan itu. Hampir tiap hari kan ini di Facebook, di Instagram tak tutono kabeh. Ini hujatan-hujatan dari netizen ataupun dari orang-orang yang berseberangan ataupun orang yang bersama saya pun feelingnya kayak gini. Akhirnya luluh lantak hatinya.
2: Awalnya memang saya pikir Pak Riz kan hanya sekedar sekedar apa mengisi waktu luang gitu aja ta. Ternyata seserius itu gitu. Kok sampai

0: seserius itu dan banyak yang menentang, tidak tidak semuanya setuju loh dengan apa yang kita lakukan kan gitu. Ternyata saya melihat seperti itu, terus tergugah saya gitu. Saya ingin menunjukkan, saya sebenarnya kan nggak mau ikut-ikut waktu itu. Ternyata ya satu paket ya, tetap ketut gitu, tetap ikut aja. Saya diikut-ikutkan, istrinya aja seperti itu kok gitu, nggak mau berkebaya kok gitu, kok melestarikan kebaya gitu kan. Akhirnya saya pun tergugah gitu. Setelah saya mulai ikut terjun di budaya, baru hujatan-hujatan itu mereda.
1: Tapi jenengan juga sempat dapat ini enggak, hujatan juga enggak?
0: Kalau sekarang juga masih dihujat. Oh, saya masih. Kan iya, karena saya kan di media sosial gitu, saya tetap menyuarakan tentang sanggul dan kebaya gitu ya. Tapi kan tidak semuanya setuju dengan apa yang saya kerjakan. Saya melakukan itu menurut dia itu hanya tebar pesona gitu, dan itu kebaya mbah-mbah gitu. Dan juga katanya juga mengancam agama tertentu gitu. Akhirnya saya pun juga diteror, rumahmu mana gitu. Awas ya, hati-hati rumahmu mana gitu. Oh,
1: sampai segitunya ya. Oh, orang tuh ya. Untuk Mas, padahal kita pingin mempertahankan yang namanya kelestarian kebudayaan Indonesia, begitu ya. Oke.
0: Jadi seperti itu.
1: Sampai segitunya. Tapi kalau yang tadi ya, saya penasaran. Jenengan berarti pada saat pertama kali ngikut Cak Riz gitu kan, pakai kebaya, akhirnya pakai kebaya, lalu terhipnotis dengan keanggunan setiap menggunakan kebaya. Dengan jenengan yang tadinya biasanya pakai pakaian biasa, setelah itu berubah pakai kebaya, nyaman mana sekarang jatuhnya?
0: Awalnya saya sih nggak merasa nyaman karena belum terbiasa.
1: Belum terbiasa.
0: Iya. Ya. Tapi karena keseringan gitu, akhirnya kalau nggak pakai kebaya nggak enak gitu. Gak enak, ya. Iya, kayak ada yang kurang gitu loh. Nah, itu karena terbiasa aja gitu. Kalau awal-awalnya saya, wah ribet gitu ya. Memang saya akui kalau memang baru pertama, orang pasti mengatakan seperti itu. Tapi kalau sudah biasa, enggak. Wong banyak kok simpel-simpel ini, kayak saya ini kan tinggal pakai seperti pakai rok, pakai apa, ini kan sudah jadi langsung pakai ini, pakai kebaya udah jadi. Itu ribetnya di mana gitu kan. Okay.
1: Malah ya sama aja dengan yang lainnya, sama, gitu istilahnya ya.
0: Sama.
1: Oh, oke. Okay. Berarti gitu. Ini koleksi kebayanya berapa sekarang?
2: Oh, wes kan gitu. Tiap hari itu di rumah itu apa paket itu?
1: Paket.
2: Buka kebaya.
1: Enggak lah, kata nang kondangan aku gak duwe klambi.
2: Iya. Iya betul, gak duwe klambi, lu klambi sak lemari, lu muni ini gak duwe.
0: Ya gini, sejak saya mulai cinta kebaya gitu, hampir semua baju saya sekarang ganti kebaya.
1: Oh, okay.
0: Saya hampir tidak pernah membeli pakaian-pakaian yang biasa sekarang gitu. Karena saya meskipun orang sudah memandang bagaimana begitu ya, kok aneh gitu atau gimana gitu, saya sudah terbiasa itu.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Dan sekarang pun juga berbagai kegiatan akhirnya
0: memakai,
1: udah pakai kebaya aja, simpel gitu ya.
0: Dan orang-orang yang sudah mengetahui saya, meskipun acara apa aja, ya jadi biasa. Misalnya pakaiannya kebaya sendiri, yang lainnya pakai pakaian biasa, ya memandang saya biasa aja, memang tampilan saya seperti itu. Gitu.
2: Orang aneh-aneh.
0: Iya, kadang kan gumun gitu ya kalau pertama gitu, kok enggak kan kebaya
2: sekarang
0: sih?
2: Biasa.
0: Wah enggak karnaval, enggak apa aja gitu kan gitu. Tapi yang sudah biasa melihat saya, ya sudah, seperti itu memang penampilan saya gitu.
2: Oh, wow. Saya masih ingat pertama kali istri saya pakai baju kebaya jumputan warna kuning. Waktu itu menjadi latar belakang saya menyanyikan lagu Pamer Bojo.
0: Itu pertama kali baru pakai kebaya bersanggul.
1: Okay.
2: Nah, ingat saya.
0: Di pamer no dia, karena habis dihujat kan.
2: Saya pamer bojo.
0: Ya, terus saya dimunculkan dari situ, mulai saya pakai kebaya, pakai sanggul gitu.
2: bikin video terus lagunya pamer bucu.
0: Hujatan baru berhenti.
1: Hujatan baru berhenti. Malah sampai sekarang malah ketagihan.
0: Ketagihan.
1: Gitu ya. Kita coba untuk terima ada yang mau bergabung ya.
2: Monggo.
1: Cari sama Neng Sami ya. Kita terima dulu ada yang mau bergabung ini. Monggo Sugeng Dalu.
3: Wilujeng Dalu.
2: Wilujeng Dalu. Cak Parno.
1: Halo, Cak Parno, monggo.
3: Pundi pawartosipun
2: Cak Parno. Nggih, pangestunipun paringi sehat kabeh.
1: Amin.
3: Nggih. Kula badhe nyuwun pirsa Cak Ri.
2: Nggih, monggo.
1: Monggo.
3: Nah, dibahas masalah kebaya dan jari.
2: Nggih.
3: Kenging menapa menika sakmangke niku berarti kebudayaan ngangge jari kebaya niku kan jati diri bangsa Indonesia.
2: Nggih, leres.
3: Tan ibu kepala negara zaman Orde Baru niku walaupun tidak dat ini ku kan
2: ngagem
3: kebaya
2: leres
3: apa samangke niku terutami wonten Jawa Tengah cari samangke niku nggih tasih wonten ingkang ngagem kebaya tapi beralih dateng rasukan biasa ngoten lho cari
2: siap
3: nek tindak peken tindak nopo gendong tenggok
2: kali
3: dari nggih banget lan bangsa Indonesia niku kados kopiah niku yang piantun kakung niku rak nggih tasih enggak ngagem kopiah niku berarti diri ini bangsa Indonesia. Nek mboten di anjuraken misale seminggu niku para PNS PNS niku terutami piantun putri ngoten niku dianjuraken ngagem kebaya dan jari ngoten pripun kersane? Kenapa niku bangsa Indonesia niku mboten punah dan mboten
2: leres Cak Parno. Nggih, leres.
3: Nggih, ibu sinten menika?
2: Ning Sami
1: Rahayu.
2: Mantan pacar.
3: Mantan pacar. Mantan pacar.
2: Mantan pacar.
3: Nggih niku pitaken kula.
2: Nggih Cak Parno, nggih mangke kersane dipun jelasaken ning Sami Rahayu.
3: Kayaan ta Indonesia niku napa kemawon niku kersane mboten
2: punah. Diakon ing negara liya. Siap Cak Parno. Nggih. Nggih matur nuwun. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, monggo
1: ning Sami.
0: Iya. Memang zaman Orde Baru Butin Soeharto ya, itu memang yang ibu negara yang menunjukkan ciri khasnya Indonesia yang betul-betul memakai sanggul dan kebaya itu panutan kita gitu. Yang lainnya sih tidak seperti Butin memang gitu. Itu saya berharap sih bisa kembali seperti itu gitu. Saya berharap seperti itu ya. Jadi kalau kemana-mana tetap pakai kebaya sanggul, kan menunjukkan ciri khasnya gitu, ciri khasnya Indonesianya itu loh. Saya berharap sih ibu negara untuk kedepannya juga seperti itu nantinya kembali lagi seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya, untuk toh mempromosikan juga toh
0: iya
1: ya, bahwa perempuan di Indonesia itu punya ciri khas sendiri loh.
0: Iya, harusnya gak seperti itu ya toh.
1: Meskipun sebenarnya kita tahu ya kalau kebaya itu dari berbagai daerah itu berbeda-beda.
0: Berbeda-beda gitu. Meskipun kelihatannya Bali ya, Jawa Barat itu encim. Itu punya khas sendiri-sendiri gitu. Kalau Bali itu yang model-model street-street gitu. Biasanya anak-anak muda kan suka yang model street-street
1: gitu. Nanti ada juga yang dari Sumatera.
0: Iya
1: gitu,
0: Sumatera ya. Itu seperti kebaya-kebaya model baju kurung itu juga boleh. Jadi istilahnya itu kan punya ciri khas memang.
1: Ciri khasnya ya. Gitu ya. Nah tapi kita lanjut lagi. Tadi dengan pertanyaannya Cak Riz gitu ya. Kan tadi ada tiga. Kalau jenengan itu juga menerapkan nggak? Kayak tadi ada yang
2: tataran-tataran.
0: Oh iya. Gitu. Iya.
1: Contohnya gitu. Seperti apa?
2: Ini Madyo kan ini.
0: Iya, ini Madyo.
1: Ini Madyo. Salah satu contoh.
0: Iya. Iya. Madyo gitu. Kalau memang kita waktu nyantai-nyantai ya alit. Pakai santai, alit gitu. Kadang kita kalau sekedar ngopi, sekedar ngemol gitu ya. Ada yang pakai encim memang lebih casual santai, gitu ya. Lebih santai gitu dengan sanggul cepolnya gitu.
2: Nah, kita kalau di acara-acara tradisi, kebudayaan-kebudayaan yang tradisional, kita berbusananya pakem. Nah, kita harus pakai pakem, jarinya pakem, wironya pakem, sanggulnya pakem, kebayanya pakem.
1: Oh, kebaya ini ada pakemnya tertentu?
2: Ada kepakemannya tertentu. Oh. Jadi kalau ya yang agak casual itu biasanya di lengannya ini boleh agak mekrok gini. Terus kutu barunya sudah dihilangi gitu. Nggak pakai kutu baru tapi pakai kayak Kartini itu yang langsung begini. Ada juga yang kebayanya sampai panjang
1: sampai lutut.
0: Resmi.
2: Ada juga yang tidak sampai tengah aja gitu, Cak Wahyu. Jadi ada detail-detail tersendiri yang terkadang secara awam nggak tahu. Nek kita bukan orang sing apa pecinta kebaya ya pokoknya oh ibu kayak kebayaan, tapi sebetulnya yang dipakai ibu apa itu kan kita kadang nggak ngerti gitu. Yang ngerti ya ibu-ibu ini pecinta kebaya dan sanggul ini. Mereka tahu menerapkannya di mana saya harus pakai begini, di mana saya harus pakai begini. Terkadang kan ada yang suka lurik itu. Lurik. Itu lebih merakyat, lebih kesannya lebih slow, kalem gitu. Itu pakai lurik kadang kita. Dan itu pun di acara-acara tertentu. Yora kok terus nggo nonton datang undangan seminar atau apa nganggo lurik? Enggak, kadang enggak. Memang enggak gitu. Kadang pakai yang agak lebih tinggi. Mantenan kok nganggo lurik ya enggak cocok. Kan gitu kan?
1: Tapi emang sekarang ini kita tahu juga ya Ning Samin dan juga Cak Riz ya, kalau seandainya kebaya itu kan sekarang kan udah bermacam-macam lah ya. Macam-macam. Bahkan ada yang kebaya itu juga kombinasi lah ya. Gitu ya. Yang lebih modern. Lebih modern, ya. Lebih diterima sama anak-anak
2: muda.
1: Sekarang gitu ya. Tapi Ning, kalau kita lihat yang mereka-mereka pahami itu sebenarnya sudah menerapkan pakem-pakemnya atau justru kayaknya ini salah deh.
2: Iya. Kalau anak-anak muda itu memang harus banyak kita edukasi, Cak Wahyu. Jadi kita dari komunitasnya Wanita Bersanggul Indonesia ini kan sering mengadakan edukasi-edukasi kepada masyarakat supaya kita mengerti pakemnya. Tapi kalau dimodernkan itu bukan berarti salah. Enggak, kita juga boleh dimodernkan. Mengikuti teknologi ya boleh. Tak cerita nih contoh nih. Contoh dulu kalau ibu-ibu pakai stagen itu yang kain kecil harus tulet-tulet untuk nekan perut kan itu stagen itu. Sekarang ada namanya korset. Korsetnya pun bukan satu warna sekarang itu, gak hitam tok ngono. Korsetnya juga motif.
0: Jumputan
2: ada motif batik kembang-kembang sulur ada. Artinya apa? Itu kan mengikuti perkembangan teknologi
1: zamannya gitu ya.
2: Zamannya terjari. Jari ini dulu kan harus diwiru dhisik. Lembaran itu loh. Gawene kadang meslek-meslek pas kan. Nah, sekarang sudah ada dijahit kayak rok. Wirunya juga sudah dijahit. Tinggal pakai rok loh kayak rok ini seret. Artinya bahwa itu tadi mengikuti perkembangan Jawa yuk. Akan tetapi juga ada sesepuh yang bilang, pakaian Jawa iki kudu pakem, jare kudu nglempet dhewe, stagene kudu gawe dhewe. Ada pendapat itu. Nah, makanya kita kalau acara-acara tradisi pakai yang kayak gitu. Pakem.
1: Yang pakemnya.
2: Iya, supaya tidak tercabut dari akar budayanya tadi. Ya kalau pas acara casual-casual modern, ya modern jari dicincing didik ya enggak apa-apa. Kan gitu kan?
1: Di model-model.
2: Model-model. Iya. Begitu nggih.
0: Iya, kalau memang acara-acara tertentu kita memang harus pakai pakem, seperti acara-acara ke keraton itu kita kan harus pakem. Tapi kalau acara-acara bebas, ya bebas lah, ada modern-modern dikit gitu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau memang acara ke keraton itu aturannya betul-betul melipit gitu, tidak boleh pakai kebaya panjang, itu nggak boleh. Pakai kebaya bludru itu nggak boleh.
1: Ya, jadi mantan itu ya.
0: Iya,
1: ya,
0: itu karena boleh. Itu hanya untuk kerabat keraton saja yang boleh pakai gitu. Jadi ada aturan-aturan tertentu, tidak boleh itu. Terus tidak boleh pakai yang ada kerlip-kerlip, jadi harus polos. Itu iya. Ada kerlip-kerlipnya gitu nggak boleh. Nah, itu kita di terus
1: itu juga nggak boleh.
0: Nggak boleh, pakai
2: keemasan-keemasan itu nggak boleh.
1: Wow, ternyata
0: jadi harus polos.
2: Ada, ya.
0: Iya.
2: Terus waktu kirap itu kita juga tidak boleh pakai perhiasan.
0: Tidak boleh.
2: Bunga-bunga gitu tidak boleh.
1: Polos pokoknya. Yeah.
0: Kita pernah ditegur waktu itu pertama kali ada yang pakai kebaya panjang gitu.
2: Kan gak ngerti.
0: Ke keraton enggak ngerti. Akhirnya disuruh nekuk kebayanya. Disuruh tekuk aja tidak boleh gitu. Akhirnya seperti itu solusinya, ditekuk jadi pendek. Jadi betul-betul iya.
1: Ya kan tambah sorot daripada digunting. Ditekuk pakai peniti.
0: Seperti itu. Jadi kalau ke keraton memang harus betul-betul pakem.
2: Termasuk motifnya gitu. Tadi.
1: Termasuk motif-motifannya tadi.
2: Iya, kalau motifnya itu langsung ke toro.
0: Iya. Oke.
1: Waduh, ini aku jadi penasaran ya. Tapi sebenarnya gini, Neng Sami kan juga bisa dikatakan kalau waktu zaman mudanya kayaknya nggak tertarik juga kan pakai itu ya.
0: Nggak.
1: Dalam arti ya pakai kebayanya cuma di dalam
0: Hari Kartini,
1: mantenan, kondangan, gitu ya, karnaval atau wisudaan dan segala macam gitu ya. Tapi yang sekarang bisa menarik selain keanggunannya gitu ya dari penggunaan kebayanya, mungkin ada nggak ketertarikan dari Neng Sami itu karena motifnya ternyata cantik-cantik ya kalau kebaya itu, atau modelnya itu ternyata karena ragam di seluruh Indonesia berbeda-beda, akhirnya jenengan juga koleksi semuanya dari seluruh Indonesia modelnya.
0: Iya, itu salah satu juga gitu. Ternyata banyak berbagai motif ya, berbagai model gitu. Itu juga menarik. Ternyata kalau saya pakai begini itu ternyata bagus, lebih bagus gitu. Kayak encim itu banyak bunga-bunganya gitu. Itu juga menarik gitu. Memang motif-motif itu saya juga tertarik di situ. Kalau model memang saya lebih suka pada yang pakem daripada yang modern-modern gitu. Saya memang tertarik pada keanggunan, jadi saya lebih ke pakem memang. Mungkin kalau anak-anak yang Gen Z ya mungkin ya lebih suka yang modern-modern. Kita tidak melarang ke modern, pokoknya tidak terlepas dari akar rumput gitu. akar budayanya.
1: Akar budayanya gitu ya. Oke. Menarik loh ya Caning ya. Aku jadi penasaran nih ya, untuk Caning semuanya monggo loh ya yang ingin bergabung langsung untuk kita bisa diskusi mengenai Hari Kebaya Nasional. Dan di sini pun juga saya kepingin tahu sih pendapatnya Neng Sami dengan adanya pemerintah ini sudah menetapkan Hari Kebaya Nasional. Menurut jenengan pripun? Pas atau sebenarnya kayaknya nggak perlu deh? Atau seperti apa?
0: Oh, kalau saya sih seneng sekali gitu ya. Dengan adanya Hari Budaya ini paling tidak gitu.
2: Hari Kebaya.
0: Iya.
1: Hari Kebaya Nasional.
0: Iya. Dengan adanya Hari Kebaya Nasional ini paling tidak itu ada rasa untuk melestarikan budaya gitu ya. Paling tidak semuanya itu memakai gitu. Paling tidak mengerti gitu bahwa kebaya itu adalah menunjukkan jati diri bangsa Indonesia gitu. Entah itu hanya setahun sekali gitu ya, tapi kalau saya sih berharap bisa
1: setiap hari kebaya.
0: Iya, kalau setiap bisa hari, sih tidak hanya hari kebaya, tapi setiap hari memang kalau saya sih hampir setiap hari gitu. Kalau bisa sih, tapi paling tidak satu tahun itu mengenakan sih sudah syukur gitu. Cuma kadang kan saya tanya, ayo memakai kebaya gitu ya, tapi rata-rata kan mereka, wah nggak punya kebaya gitu. Wah ini sebenarnya memprihatinkan loh, katanya cinta Indonesia gitu, tapi kebaya satu aja nggak punya, itu kan itu memprihatinkan menurut saya gitu. Ya toh paling tidak mereka akhirnya nyewa gitu, padahal kebaya itu murah loh sebenarnya gitu. Kan ada yang bilang kebaya mahal, apa enggak, murah-murah kok gitu, di Shopee banyak.
1: Iya, di berbagai platform ya banyak ya. Tapi ini ada yang mau tanya nih ya. Tapi ini sebenarnya dari Magelang juga nih, dari Jawa Tengah. Ada Cak Teo ya, matur nuwun Cak Teo. Ini tanya, kenapa ya kebaya itu bisa jadi lambang keanggunan sekaligus ketangguhan bagi perempuan?
0: Ya, kalau kebaya itu menurut saya ya itu dengan kebaya itu memang menunjukkan ciri khas ya, ciri khas dengan kebaya, meskipun mereka adalah wanita-wanita yang pada umumnya tidak memakai kebaya, tapi dengan memakai kebaya mereka jadi meskipun dia dihujat sana sini gitu, tapi dia tetap kekeh, tetap kuat, tangguh gitu ya, percaya diri. Nah, itu menurut saya memang harus begitu. Kalau enggak percaya diri, pasti malulah gitu ya. Nah, ini harus memang harus wanita-wanita yang tangguh, meskipun dihujat sana sini gitu, ya harus kuat
2: ya,
0: gitu.
2: Jadi saya tambahkan. Itu kenapa kebaya, kalau orang memakai kebaya gitu, ketok mencorong, ketok ayu, ketok anggun,
0: auranya,
2: gitu. Auranya timbul itu. Karena bentuk desainnya. Jadi desainnya kebaya ini memang didesain fresh press body gitu ya. Kan desainnya press body sehingga kadang leku-leku tubuhnya kelihatan gitu ya. Lebih alami, tidak kedodoran. Tidak kedodoran sehingga kalau dipakai gerakannya itu lebih lincah. Meskipun terkadang jarinya ini membuat rada ribet, gak iso bergerak bebas. Enggak, jarinya rotok dicincing didik ngone wis iso bebas. Kan gitu ya. Jadi Cak Bayu, Cak Teo, mengapa kita kalau memakai kelihatan anggun dan sebagainya? Karena desainnya. Karena desainnya, kemudian warna-warnanya. Kebaya itu kalau yang namanya kebaya jumputan, itu warnanya ngejreng kabeh. Wes gak ono sing gak jreng, Bapak. Gak ada jreng. Ini coba anu searching yang jumputan ya.
1: Jumputan.
2: Jadi begitu. Kemudian dengan berkebaya, dengan berkomunitas di Wanita Bersanggul Indonesia ini, kegiatan ning sami sing nasional ini ditanyakan sama ada teman WA saya. Kegiatannya ning sami yang pada tingkat nasional nih, kaya apa ya? Upamane pernah ketemu presiden atau apa gitu, apa pernah ada acara kayak gitu?
0: Pernah. Kalau presiden Pak Prabowo belum pernah. Mantan presiden Pak Jokowi ya. Itu baru kan waktu di mana, Solo itu ya.
1: Oh, Rawa Surakarta.
2: Gimana?
0: Kita kan berkunjung waktu itu.
2: Tapi
0: ya
2: Pak Jokowi appreciate ya?
0: Iya, apresiasi sekali gitu. Sebenarnya kan kita diajak masuk Mas
1: ke pada waktu rumah, ke
0: diamannya. Iya.
2: Kalau bertamu ke Pak Jokowi itu kan rata-rata ngantri di teras.
0: Iya.
2: Hanya diajak foto di
0: kita
2: teras.
0: Kita diajak masuk gitu. Istilahnya setelah melihat mungkin dari luar gitu ya, kita sudah diginikan gitu. Setelah itu, loh kok diajak masuk gitu, berarti kan dia begitu mengapresiasi ya kegiatan kita gitu. Terus kita juga diajak bincang-bincang yang memang nggak lama sih, tapi itu sudah mengobati kita gitu. Paling tidak ada dukungan gitu. Beliau sih senang dengan apa yang kita kerjakan gitu. Nah kalau presiden sekarang belum ada.
2: Terus acara-acara ya, lain yang sifatnya nasional gitu apa nih? Apa apa mungkin nulis buku, bedah buku atau apa ya, sudah pernah nulis buku juga ini?
0: Iya, kita sudah pernah ada buku, bedah buku Kartini juga pernah. Kita juga ada menulis buku tentang Sanggul ya, tentang Sanggul itu dari Wanita Bersanggul Indonesia Jabodetabek. Itu juga pernah kita mengeluarkan launching buku juga pernah gitu. Ya, acara-acara ke keraton gitu dengan Gusti Putri Gusti Mung juga pernah ke Keraton Sumedang, kita pun juga disambut baik dengan Gusti Putri Emi dengan siapa itu Emalia Jatikusuma. Nah, itu kita juga disambut baik di situ. Dengan Gusti Putri Putri Pakualaman juga pernah gitu. Jadi pernah audien malam kita itu seharian waktu kita itu hanya untuk membahas dengan Wanita Bersanggul Indonesia.
2: Sekarang ini Wanita Bersanggul Indonesia sudah berkembang sampai kemana nih?
0: Ya, kita ada 28 korwil, juga satu di Belanda dan satu juga ada di Jerman gitu.
2: 30
0: ya. Ya, ya. Sekitar segitulah gitu.
2: Tapi saya dengar cerita kemarin itu ada tambahan satu teman-teman dari kepulauan di Sulawesi itu apa itu?
0: Ya, ada yang dari Sangihe. Sulawesi.
2: Sangihe, yeah, Pulau Sangihe Talaut. Itu iya iya. Iya, ada yang bikin BPI di sana.
0: Iya.
2: Ada ya. Baru ya, 2 ini. Minggu yang lalu ya?
0: Iya. Support banyak dari luar Jawa banyak. Gitu. Ya. Wow, semoga aja semakin berkembang gitu. Jadi nanti kebaya itu bisa seluruh nasional ya, atau memakai kebaya semua hampir setiap hari. Wow.
2: Luar biasa.
1: Kalau langsung kayak berasa, waduh, zaman penjajah lagi nih.
2: Nah, itu.
0: Kita rindu ya. Loh, banyak loh yang rindu suasana seperti itu. Jadi ingat ibu saya ya, gitu, seneng gitu. Ibu saya dulu suka begini gitu, ada yang nangis gitu. Melihat kita itu teringat zamannya ibunya.
2: Gitu. Sebelum cerita yang Sangihe Talaut tadi, yang di Jawa sendiri yang baru dari mana?
0: Dari Madiun.
2: Oh, Madiun.
0: Madiun ya, ada barusan bergabung gitu.
1: Barusan.
0: Jadi ini semakin banyak ini gitu. Kita semakin nambah terus gitu.
2: Yo, memang semoga nambah terus cita-cita kita. Kita itu kalau berkebudayaan itu kan tidak harus kembali ke masa lalu, ya toh. Berkebudayaan itu kita kok gak kutung kok neng pasar podo nggak, wih kebaya mana terus gendong ceting kayak biasa nggak, enggak, tidak harus begitu. Berkebudayaan itu kita sesuaikan dengan zamannya. Kalau biyen leluhur kita zaman Majapahit Singosari numpak dokar ngono ya. Awake dhewe gak kudu numpak dokar gitu kan.
1: Telat ya.
2: Nah, telat iki ning kantor. Kok benowo rene numpak dokar ya pirang-pirang
1: jam.
2: Nah, jadi tidak harus kembali ke masa lalu, akan tetapi disesuaikan dengan perkembangan zamannya kan, gitu ya. Jadi nek ana kanca ngomong aku kebaya Sanggul, yo wangel Sanggulan iku wangel jari anu wangel gitu. Lah itu tadi karena belum pernah pakai.
1: Belum pernah mencobanya.
2: Nah,
1: gitu loh ya.
2: Belum pernah mencobanya.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong nih ya, ini juga penasaran ya. Ada tadi yang bertanya sebentar ya. Kalau tadi dari Cak Teo matur nuwun dari Magelang Jawa Tengah. Kalau yang ini yang deket-deket dulu ya. Yang deket-deket dulu saya coba bacakan. Ini ada Neng, saya coba pilih yang perempuan ya. Ada Neng Ainun ya. Matur nuwun Desi Ainun di Mojokerto ini justru ya. Ini kalau beliau ini ngomongnya kalau di Mojokerto karena memang tempat atau biasanya berbagai kegiatan sejarah, jadi banyak yang menggunakan kebaya. Yeah. Tapi yang justru menjadi pertanyaannya Neng Desi Ainun ini adalah koleksi yang biasanya banyak dikoleksi oleh para perempuan itu warna apa sih untuk kebaya yang bisa juga digunakan di berbagai event?
0: Kalau sering dipakai itu biasanya hitam. Hitam itu sering dipakai di acara-acara budaya gitu. Ruatan, terus di keraton itu biasanya kita sering pakai acara pakai putih.
2: Nomor 2 putih.
0: Hitam, putih. Merah itu merah. Sering
2: 17-an
0: merah putih itu untuk acara-acara menunjukkan Indonesianya. Itu sering kita pakai.
2: Kombinasi gitu. Selendangnya ya abang ya putih gantian.
0: Gitu. Yang sering kita pakai memang hitam.
2: Bicara soal Mojokerto, kita baru kemarin hari Sabtu kita ada acara di Mojokerto. Budaya. Peringatan hari hari penghayat tadi. Itu semuanya pakai kebaya hitam.
0: Balai Pelestarian
2: di Balai Pelestarian Budaya di Mojokerto. Jadi pakai hitam. Untuk Ning Ainun, kita di Mojokerto juga ada komunitasnya. Nanti sama Mbak siapa? Yang di Mojokerto?
0: Mita.
2: Sama Mbak Mita. Itu anak muda, masih muda Mbak Mita. Itu koordinatornya di Mojokerto. Nanti bisa bertanya-tanya sama Mbak Mita. Nah, itu kita juga karena begini. Berkebaya itu ada beberapa macam tergantung masing-masing kota modelnya gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita itu sebetulnya Jawa Timuran itu cenderung ke Mojopahitan. Mojopahit itu identik dengan Bali.
1: Dengan Bali.
2: Iya. Okay. Jadi sanggul-sanggul di patung-patung museum di Trowulan sana. Perempuannya sanggulnya identik dengan sanggul-sanggul wanita Bali saat ini. Okay. Jadi panjenengan kalau lihat patung-patung yang di sana itu, koleksi-koleksi itu sanggulnya perempuannya persis yang di Bali sekarang. Nah, sedangkan yang banyak kita pakai sekarang ini di Jawa itu sanggul Surakarta. Jadi memang kebanyakan Mataraman sekarang ini, Surakarta sama Yogyakarta. Iya, karena Mataraman. Sebetulnya kita kecenderungannya ke Bali sebetulnya karena Mojopahitan. Jadi kebaya ini sudah sanggul dan kebaya berkembang bangkit di seluruh Indonesia. Banyak perempuan-perempuan, wanita muda. Tapi gini, ini mau berkeluh kesah dikit ini yang Ning Sami enggak ngomong. Jadi keluh kesahnya itu memang kita ini masih anggotanya kebanyakan itu ibu-ibu yang sudah purna tugas.
1: Oke. Malah justru generasi mudanya belum.
2: Begini, anak muda ini masih punya cita-cita wakeh. Pengen nyambut gawe ngono, pengen nyambut gawe ngene, pengen sekolah ngono, pengen sekolah ngene. Sehingga waktunya habis untuk itu. Lah, sing wis duwe waktu untuk berkegiatan akeh. Itu ternyata malah ibu-ibu. Karena secara kesibukan rumah tangga kan wis ora ono. Seperti Ning Sami ini kan juga gitu. Pendino kegiatan budaya. Tapi ya wong anak ya wis gede-gede. Bojone ya ora tau diopeni.
0: Rata-rata kan kalau anak-anak muda itu masih banyak yang harus dikejar menuju masa depan ya. Kalau kita kan yang usia-usia lanjut ini sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi rata-rata sudah punya waktu luang. Makanya kadang-kadang kan mana yang muda-muda lah, yang muda-muda masih kerja, masih kuliah. Enggak bisa totalitas gitu, enggak bisa. Kalau udah hari libur gitu kan enggak mungkin.
1: Tapi meskipun mereka bekerja sibuk dengan sendirinya, tapi kalau mereka melestarikan kebaya ya ora apa-apa.
0: Iya, itu kalau
1: ada. Tapi enggak ikut acara gitu. Kalau ada acara tertentu
0: kayak
1: tapi di luarnya Pak tetap pakai kebaya.
2: Kayak saya anak saya tuh Asri itu, Asri. Nah itu kan juga sering ikut kita tapi pada saat-saat tertentu nggak bisa rutin
0: seperti kita kan nggak bisa gitu, nggak bisa totalitas gitu, nggak bisa gitu.
2: kadang yang laki ya. Juga itu Rafli itu enggak bisa diajak busana Jawa terus kan. Enggak bisa. Ya. Kadang dia ikut.
0: Iya. Okay. Seperti itu.
1: Ya. Baik ya. Kita jeda dulu. Cari sama Neng Sami ya. Cari nanti tak bacakan lagi ya untuk WhatsApp-nya yang sudah bergabung, monggo. Kalau jenengan mau telepon juga monggo, pingin ngobrol-ngobrol kalian cari sekalian Neng Sami Rayu di 0896021-3x968 atau di 5462961 sama Rine singkat lewat ojo Neng Didi Cane.
4: Cak Neng ana pepatah Jawa sing wis turun temurun dilakoni yaiku eling lan waspada. Eling artine ngilingi sing maringi urip lan tujuan urip. Lan waspada artine ngati-ati marang sing iso ngembosi semangat utawa marai kesasar. Urip kadang marai mumet, ning nek ati eling lan waspada, kita iso nemokno tenang lan ora gampang keseret utawa diapusi. Dadi Cak Ning, ayo saben dino kita latihan sederhana. Tarik napas, tenang no ati, banjur eling lan waspada. Kabeh tantangan bakal luwe enteng dilakoni. Iku mau Cak Ning, pepatah Jawa.

Caning mlaku-mlaku mana ya Caning ya? Nang di Surabaya iki terkenal ambek beberapa kampung sing wis ono atusan tahun sakdurunge londo njajah awak dhewe Caning. Salah sijine Kampung Maspati. Iki jarake mek 200 meter teko Tugu Pahlawan. Dan kampung iki diyakini wis ono sejak abad ke-17 Caning. Jeneng Mas Pati dhewe iki dijupuk teko kata Mas yang dalam bahasa Indonesia iki berarti kakak dan kata Pati yang diambil dari Adipati utawa Patih. Kampung iki dadi kompleks tempat tinggale para abdi dalam keraton kerajaan Surabaya. Nang ngene kene ya akeh peninggalan sejarah nih. Salah sijine makam Mbah Buyut Suruh. Nang kono merupakan pasangan suami istri Raden Karyo Sentono karo Mbah Buyut Suruh. Nah, nang gone kawasan Mas Pati iku ya ana Oma Ongko Loro sing dibangun taun 1907. Oma Ongko Loro iku tujuane dibangun gawe sekolah rakyat supaya iso ngurangi warga sing buta huruf wektu iku Cak Ning. Iku mau sekilas soal Kampung Lawas Mas Pati.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jane tasih di Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya ngaten nggih tenan apresiasi budaya kalian Charis Laning Samira Hayu ya, wanita bersanggul Indonesia iki bahas mengenai Hari Kebaya Nasional Caning nggih. Mungkin untuk sekarang ya Caning ya, monggo mumpung masih ada waktunya kalau sampai kepingin ngobrol-ngobrol atau takon-takon ya Caning ya. Mungkin satu dulu saya mau bacakan sebelum nanti saya juga masih penasaran dengan kebaya-kebaya perempuan ini ya. saya coba untuk ke sebentar. Ah ini ada Neng Novita ya, matur nuwun Neng Novita di Gresik ya sudah bergabung bersama kami. Neng Novita ini menanyakan mengenai kenapa ya Neng ya kalau untuk sekarang itu anak-anak itu susah banget disuruh pakai kebaya. Padahal kebaya itu adalah ciri khas negeri ataupun juga ciri khas wanita Indonesia yang seharusnya dari kecil itu sudah diterapkan untuk cinta terhadap kebaya.
2: Ya, kalau menurut saya ini kan karena anak-anak sekarang ini sebenarnya kan nggak tahu ya kalau kebaya ini sebenarnya dulu dipakai sehari-hari kan. Kalau anak-anak sekarang taunya kebaya itu pakaiannya orang karnaval. Orang tua pakaiannya karnaval, dipakai hanya pada saat-saat tertentu di pengantin gitu aja kan taunya seperti itu. Padahal zaman dulu itu kita setiap hari memakai kebaya.
1: Karena tapi dari kecil ya.
2: Iya, jadi mereka tidak tahu dan tidak terbiasa gitu ya. Nah ini tugas kita sebenarnya kan supaya gimana caranya anak-anak muda mulai bisa tertarik kebaya dengan kebaya gitu. Gimana bisa eksis seperti dulu lagi gitu ya. Seperti di Bali gitu. Saya lihat itu anak-anak muda sudah suka gitu dengan kebaya-kebaya gitu kan. Mulai memakai kebaya-kebaya bahkan hampir setiap hari juga memakai gitu.
1: Tapi nggak
2: ya.
1: Pas sembahyang aja
2: iya,
1: gitu.
2: Iya. Nah itu kita gimana caranya mereka bisa seperti itu gitu kan. Ini mungkin kita harus memodifikasi dengan arah-arah ke modern gitu ya. Seperti mungkin agak di apa itu mungkin lengannya agak dilebarkan gini supaya lebih apa itu lebih menurut dia enggak ke gitu ya. Memang kalau anak-anak muda itu dengan kepakeman itu kurang tertarik gitu. Ini kita harus mengikuti trennya mereka gitu. Mungkin jarinya agak di model rok atau di model apa gitu mungkin agak menarik-menarik gitu seperti itu gitu ya. Paling enggak tidak terlepas lah dari akar budaya.
3: Ini tantangan dari kami bagi para desainer-desainer muda tentunya. Jadi Neng Sami dan kawan-kawan di komunitasnya ini mengharap desainer-desaineri muda ini bisa mendesain kebaya yang cocok dengan anak-anak muda saat ini dan tidak tercabut dari akar budayanya. Kan gitu. Motifnya tetap motif-motif klasik barangkali, tapi desainnya kekinian gitu kan. Desainnya kekinian sehingga dipakai praktis, enak, cepat makainya gitu. Sehingga omongan mah ribet itu enggak ada lagi. Nah, itu tantangan dari kami buat desainer-desainer muda. Bagaimana ojo mek kalau sekarang ini yang saya sayangkan ini setiap ada fashion show atau setiap ada lomba tata busana itu bajunya itu malah baju-baju seni, jadi baju yang model garuda-garudaan gini model. Tapi tidak ada yang fokus desain baju casual yang untuk keseharian gitu. Iya kan, Mas Wahyu sering melihat kan. Iya. Jadi kalau ada karnaval itu malah bajunya mekrok-mekrok kene-kene wetopo-wetopo ditempel. Nah, boleh, itu kan untuk kesenian, untuk artnya. Tapi coba kita juga harus mendesain yang untuk keseharian gitu ya. Nah, kalau tentang ibu-ibu di Jawa Timur atau di seluruh Indonesia ini pengin bergabung bisa, mungkin Ning Sami bisa menyampaikan. Oh. Ya apa sih carane pengin melu gabung karo pelestari sanggul kebaya ini Ning? Ya apa harus ngubungi siapa di mana atau telepon atau WA atau DM?
2: Ya bisa menghubungi saya di 081-2328-082-131-25-9090 itu Balen dengan saya.
3: Alon-alon.
1: Pelan-pelan.
2: 082-131-25-9090
3: Iki mau sing pertama disebut nomorku. Nomor bojone apa deh? Nek golek cepet soal.
2: Ya, menghubungi saya saja, nanti akan saya dari mana, dari korwil mana baru nanti saya lempar ke ketuanya
3: masing-masing korwil. Karena di Jatim ini banyak.
2: Iya, begitu. Jadi nanti simpel saja seperti itu, asalkan mau berkebaya, bersanggul, ya monggo.
3: Oh, gak ada syarat-syarat jelimet lagi ya?
2: Enggak, usia pun tidak membatasi, pokoknya masih kuat gitu ya, meskipun sudah lanjut usia, lansia, ya monggo gitu.
3: Sing penting ada niatan.
2: Ada niat untuk melestarikan gitu.
3: Dan mentalnya juga harus siap, kok dilokno bendino ki arep nyindir ning ndi.
2: Ya jelas itu arep tanggapan ya, Bu.
3: Arep karnaval.
2: Iya. Ya, ya, seperti itu.
3: Memang hal-hal kecil seperti itu kelihatannya tidak apa-apa, tapi sebetulnya menyakitkan. Seperti saya ini kalau keluar rumah blangkonan gitu arep ndukun ning ndi to ki.
2: Iya. Ini teman sebetulnya saya ya gitu mau. Kan. Oh, iya. Nah, teman saya bilang itu istrinya Bu Sami itu dukun ya,
3: suaminya.
2: Gitu. Suaminya Bu Sami itu dukun ya, gitu. Nah, karena sering memakai pakaian seperti ini, jadi diidentikan sebagai dukun. Saya ya ketawa aja.
3: Di media sosial itu juga banyak yang DM saya minta diramal. Iya, minta diramal, terus minta dilihat ini apa. Barang ini ada kodamnya apa enggak gitu. Waduh, saya bilang saya enggak ngerti itu. Oh, mancanya orang ngerti. Jadi ini stigma-stigma seperti ini yang harus dihilangkan, bahwa berkebudayaan, mencintai budaya bangsa itu tidak harus logika mistika, tidak harus klenik. Ya, jadi rasional bisa gitu ya, yang rasional, yang modern, relevan dengan zamannya gitu, itu berkebudayaan. Makanya tadi saya mengharapkan desainer-desainer muda ini desain pakaian Jawa, pakaian tradisional tapi kekinian gitu, yang gampang dipakai, keren gitu.
1: Oke, okay. Nah ini juga mungkin dari Cak Kuncoro ini bisa jadi tanggapan ya.
3: Yeah.
1: Dari Cak Kuncoro di Lamongan ini menanyakan kurangnya perhatian dari pemerintah. Bahkan ini kalau Cak Kuncoro ngomong, kalau bahasa sudah ditetapkan dari hari per harinya, ditetapkan untuk menggunakan bahasa ibunya masing-masing.
3: Yeah.
1: Yang berasal dari daerahnya pun juga dari daerah masing-masing. Tapi kalau untuk penggunaan busana, ini malah justru tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Jadi tidak heran bahwa anak-anak itu tidak mengenal yang namanya kebaya sejak dini.
2: Iya. Yeah. Betul.
3: Jadi anak muda sekarang itu malah digiring menjadi bangsa lain di negerinya sendiri.
1: Di negerinya sendiri.
3: Iya kan, anak-anak tidak diajari nganggo kebaya, nganggo jari gitu. Dipakai pun kadang cuma sebulan atau tiga bulan sekali, bahkan satu semester sekali gitu. Tapi nek pakaiannya bangsa lain malah digawe seragam harian gitu kan. Nah ini mungkin Ning Sami bisa menceritakan bagaimana tanggapan pemerintah terhadap komunitasnya. Tapi di beberapa kota, di kabupaten, kita sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa.
1: Apresiasi yang luar biasa.
2: Iya. Ya memang saya melihatnya seperti itu, pemerintah kurang begitu mendukung gitu ya pergerakan kita seperti kebaya gitu. Seharusnya kan pemerintah seperti di instansi pemerintah itu seragamnya memakai kebaya entah hari apa begitu ya, seperti dibuat seperti kayak pramugari itu loh, kan cantik-cantik gitu. Iya tahu pakai kebaya, kenapa enggak dibuat seperti itu? Itu kan menunjukkan ciri khas gitu ya, ciri khasnya Indonesia.
3: Engko nek konco ni ayu-ayu kayak pramugari, Mas Bayu gak kerja. Delok ikan cani.
2: Cantik loh gitu. Seperti di sekolah-sekolah itu ya, dulu saya lihat di Surabaya ini setiap hari apa ya?
3: Iya, dulu ada, gitu. Sekarang nggak jalan
2: memakai,
3: lagi.
2: Memakai, saya seneng lagi. Gitu. Anak kecil-kecil saya lihat itu pulang sekolah ya. Memakai lurik. Ya, ya.
3: Sekarang
2: gitu.
3: Nggak lagi.
2: Sekarang saya nggak lihat lagi itu.
1: Emang pernah nggak ada saya?
2: Enggak, oh ada dulu.
1: Oh ada.
2: Ada dulu.
3: Sekarang nggak ada lagi.
2: Sudah nggak ada sekarang. Oh,
1: bukan zaman saya.
3: Bukan. Nah, baru-barusan.
2: Barusan kok.
1: Oh, barusan.
2: Ya sekitar setahun lah. Sekitar setahunan itu semuanya sekolahan wah setiap hari Selasa pakai itu. Sekarang kok nggak ada lagi ya. Ini gimana gitu loh. Seharusnya dipakai pakaian seragam sehari-hari gitu ya juga cantik loh. Anak kecil-kecil iya. Itu biar tahu. Ini loh ini iya. Pakaian kita gitu. Dengan simpel gitu aja kan. Gak apa-apa.
1: Gak harus pakai stakin.
2: Nah, saya juga pernah mendengar ini. Ada yang murid baru gitu ya. Yang temannya Pak Riz murid baru. Waktu di sekolah masuk SMP ya kayaknya. SMP itu waktu pertama kali ada acara pertemuan masuk mahasiswa sekolah Siswa. Baru itu memakai
1: MPLS pakaian, lah ya.
2: Ya MPLS. Mungkin MPLS. Ya itu ya saya nggak ngerti istilah sekarang soalnya. Nah, itu disuruh pakaian bebas ya toh pakaian untuk bebas. Acara itu bebas nggak pakai seragam. Ada salah satu anak yang memakai kebaya. Itu. Ternyata anak itu dipanggil loh sama gurunya. Katanya pakaian ini nggak sopan. Nggak sopan.
3: Suruh pulang.
2: Disuruh pulang.
1: Ah. Wow.
2: Kok seperti ini? Kayak ada diskriminasi iya. Gitu. Yang lainnya bangsa memang enggak. Nah, ini bagaimana dari gurunya sendiri aja melarang seperti itu. Akhirnya diperdebatkan gitu. Akhirnya meminta maaf ya. Iya.
3: Meminta saya maaf. Sampean teman itu
2: orang
3: di Malang.
2: Orang sampai nangis-nangis.
1: Di Malang.
2: Iya, di Malang. Sampai nangis-nangis gitu.
3: Enggak boleh pakai baju.
2: Enggak boleh suruh pulang. Katanya pakainya enggak sopan loh. Ini bagaimana
3: saya
2: gitu?
3: Saya minta bapak ibunya datang ke sekolah. Untuk memberikan penjelasan. Nanti kalau tidak kurang jelas, nanti teman-teman komunitas yang lain mewakili untuk datang ke sana. Gitu. Hmm. Akhirnya dijelaskan sama ibunya, lumayan bisa memahami. Bisa memahami, terus boleh masuk sekolah. Hal ini juga terjadi di Semarang. Kita pernah di Semarang, masuk sebuah tempat wisata, masuk Lawang Sewu. Saya membawa 25 orang ibu-ibu bersanggul berkebaya, tidak boleh masuk.
1: Oh,
3: alasannya kita mau foto session untuk komersial.
1: Oh.
3: Satu orang harus bayar 350.000.
2: Coba.
3: Karcisnya cuma 10.000, tapi iya, yang pakai kebaya bayar 350.000. Tak berikan penjelasan. Satpam tak berikan penjelasan. Nggak bisa. Saya paham. Teman-teman satpam ini hanya menjalankan tugas. Saya bilang, temukan saya dengan manajermu atau direktur area sini. Temukan. Saya paksa. Kalau kamu tidak bisa menemukan saya akan lapor. Waktu itu gubernurnya masih Pak Ganjar. Saya langsung sowan ke Pak Ganjar tentang kasus ini. Bingung. Akhirnya saya ditemuin, Mas. Ini fakta ya. Akhirnya saya ditemuin. Betul Pak, ini peraturan kami, Bapak tidak boleh masuk gini-gini. Saya bilang, orang yang lain pakai baju seperti bangsa lain, kamu biarkan. Ini bangsamu sendiri loh. Ini pakaian bangsamu sendiri. Saya juga tidak melakukan foto session. Ini hanya karena kami sosialisasi. Memperkenalkan kembali ini loh Indonesia, ini loh orang Jawa. Mikir dia. Mikir, akhirnya ngerti. Ya wis, Bapak boleh masuk, tapi semua foto-foto yang Bapak lakukan kirimkan kepada kami. Direkturnya bilang itu. Saya bilang apa? Gak mau. Ada syarat, gak mau saya. Sampean tetap tak lapor no Pak Ganjar. Saya gak mau, karena saya ini orang Jawa. Ini bangsa saya sendiri.
1: Itu kejadiannya?
3: Kejadiannya 2 tahun yang lalu.
1: Dua tahun yang lalu, malah dari
3: akhirnya saya setelah saya boleh masuk, kebetulan sekali di arah situ kan ada pengamen yang nyanyi di kawasan kota
2: keroncong.
3: Keroncong di Lawang Sewu itu ada keroncong ngamen di bawah pohon itu.
2: Ada mic-nya.
3: Ada mic-nya, pinjem saya pidato di situ.
2: Orasi di situ.
3: Saya pidato, saya terusir. atas nama bangsa saya sendiri. Ini memprihatinkan. Gitu loh Mas. Hmm. Loh, mereka ternyata setelah saya pikir dalam-dalam, mereka enggak salah. Yang salah kita. Kenapa? Kita tidak mensosialisasikan kepada orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia, iki lho klambine wong Jawa. Itu loh. Iya kan? Kita juga punya andil salah. Lah inilah hal-hal yang memprihatinkan, yang bangsa kita tidak menyadarinya terkadang. Kita tidak sadar. Kita larut dalam modernitas. Kita larut dalam globalisasi. Tetapi kita tidak perhatian terhadap punya kita sendiri. Engko nek wis diakoni wong lagi jempling-jempling.
1: Iya benar.
3: Gulung-guling. Matur nuwun, waktunya sudah habis.
1: Oh iya, ini udah bablas ya, tapi enggak apa-apa. Tapi sing penting kita sudah dapat ini ya wawasannya ya, Caning ya. Bahwa kebaya ini aja sampai kok diakoni kumang ya, bangsaliane. Dan sing pasti jerene ning sami mang ya Caning ya. Nggih kebaya iki malah ketok ayu.
3: Nah,
1: ya kan, itu malah bisa dimodifikasi ya, tanpa memandang suku dan agama ya Cak Neng ya,
3: tanpa memandang
1: pakaian kebaya ini malah justru menjadi salah satu identitas gitu ya, kebanggaan wanita Indonesia. Gitu
3: makaten ya. Poro pamirsa menggah babaripun Hari Kebaya Nasional. Kula Ning sami rahayu, Cak Wayu, ngaturakan nagunging samudra pangaksami. Bilih wonten natur kula ingkang kirang meranani penggalih panjenengan. Matur nuwun, sugeng dalu. Rahayu, rahayu, rahayu.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, saiki wayahe simfoni keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

maning awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane caning. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja caning. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam liyane sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

0: soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono 64 suara budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Andriangga. Tosoto, tosoto Madura.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Janing saniki wayusan ngancani sampean ten Propapata RRI Surabaya ndabare lagu-lagu simfoni keroncong ngeten nggih gede-gede keroncongi saning sampun tak cepakke. Dadi jenengan sing kepengin mirengaken lagu-lagu keroncong kesenengane langsung ae cak ning ya. D 5462961 utawa D 0896021 3x968 ngeten nggih. Aduh, malam hari ini syahdu ya cak ning ya. Apa mana iki mang ya jane ya mari ngrungokne obrolane kalian Cak Ris niku wau Cak Ning ya. Dadi kebayang ngono ya Cak Ning ya. Lek sumamane akeh wong gawe kebaya ngono. Aku kayak mari ngono ndelok. Wow, ternyata kita bisa hidup seperti di zaman dahulu. Oke, ya Cak Ning sing pengin ngrungokne lagu-lagu keroncong ya. Bebas ya Cane ya keroncengnya. Ndek dino iki langsung aja tak sopo dhisik anak sopo iki singkati gabungan. Monggo. Sebentar. Ini Caparno sebentar ya. Sekedap. Ini kok ada masalah ini kita ya. Oke, sebentar. Sekedap. Ini tadi ada masalah di teleponnya, jadi kita lagi nggak tahu deh kenapa ini tiba-tiba ada masalah di teleponnya ya. Sekarang kayaknya udah bisa langsung tak terima dhisik ya, Cak Ning ya. Barek Cak Parno tadi sing sampun gabungan tak sapa malih ngeten nggih. Cak Parno de dalu niki sugeng dalu Cak Parno sik durung. Sedurung nyatane ya Cane ya. Oke, enggak apa-apa. Engko monggo Capanus kepengin gabungan ya. Ten 5462961 aja lali kode areane 031 mangaten nggih. Utawa Cane sampean saged gabungan ten 0896021 3x968. Ndek kesempatan dinten iki ya, ndek bengi iki aku ngancani sampai kok jam 12 bengi Cak Ning. Dadi monggo sumangga Cak Ning ya. Sing kepengin gabungan sampe aku, waduh. Aku live TikTok rek. aduh aku live ternyata ya. Ya wis lah gak apa-apa ya. Tak sambung nih malih ya. Sampai iso gabungan ya Cak Ning ya. De Propapata RRI Surabaya tak sopo malih. Sugeng dalu.
1: Simfoni keroncong di situ jangan bengong lu yo.
0: Kesambet aku lah bengong.
1: Lem bengong ya mah tuh.
0: Aduh, jangan dong, jangan bengong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Inje, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Cak Parno? Ya Allah.
1: Alhamdulillah, pendungane para penyiar, para pendengar. Kalau kalian Bu Eri, kali Allah kasih tadi kesehatan, sehat segar bugar.
0: Siap.
1: Pokoknya Bro empat itu wes, pokoknya dibuka mablak ngene iki. Wes tuwene ngepol.
0: Alhamdulillah.
1: Tak kancani ngantos mangke jam 12.
0: Siap, matur sembah nuwun. Monggo njenengan kepengin mirengaken lagu napa niki?
1: Lah sing pun disiapne napa mawon, cobi njenengan waca sing
0: niku. Oh niki tasik anten akeh. Monggo sok napa mawon, njenengan kepengin apa aja? Enggak harus.
1: Kulo niki remenane suantene Waljina.
0: Waljina siap. Napa niki Waljina?
1: Bunga di puncak kiri.
0: Oke, Waljina bunga di puncak kiri. Oke, siap. Nggih, monggo.
1: Nggih, salame kagem Cak Mulyono wonten Cak Usman ingkang wonten Bendul. Kebentuk mendul tadi itu.
0: mendul merisi ya.
1: So, ge Cak Mulyono entang engkang wonten Gembili dateng Cak Toto ning aja Suratno ning aja Gustia. Kagem ning Ii ning Dian. Kagem Pangkobar, kagem Tugo ya kemawon ge. Ayu mangke mawi wangsul ngatas-atas
0: nggih. Nggih siap.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Caparno. Oke, lagune lagu keroncongnya siap. Sekuntum bunga di puncak giri mengatakan ge. Wah luar biasa ini ya. Dek puncak asmara. Oh kudu. Bedo segmen ya. Iku dek sebelah. Ya kan, dek sebelah mbek maju. Ini mari ini tukaran nih ya kalau maju ini ya. Mari ini ya, rebut-rebutan nih. Rebutan jus ini ya. Oke lanjut ya Cak Neng ya. D546-2961 atau D0896-021 nya 3x968. Ada sapa sing kate gabungan tapi sekedap ya. Kok aku pengen muter lagu ini mang ya. Aku ya penasaran Cak Neng ambil lagu sing wis direquest sampai Cak Warno ini wow. Sekuntum bunga di puncak giri mengatakan ya. Oh ya Cak Neng, kanggo sampean sing kepengin gabungan di Simfoni Keroncong ya. De dalu niki mboten enten playlist e, jadi jenengan saged request lagu Neno Pemawon ngeten nggih. Tempur papat RRI Surabaya, monggo nanti insyaallah tak golekne iso diputerke kanggo ngancani sampean de akhir pekan ngeten nggih. Mergane sesuk wis dina Senin. Wae kerja sakniki.

0: sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Kak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ono nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.

Oke, Janing, Tasik di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Janing ya. Aku wis kono iku Mas. Jair wis tutup. Wis kok DE. Oke, Janing, aku saiki lagi live juga ya di TikToknya Propapat sama di TikTok pribadi. Kepengin nyapa-nyapa aja sih ya. Ana Bule Susanja, ana Wiwi Karuhiat, ana sapa maneh iku Sudarti, mari ngono ana sapa maneh Ara Premium gak ngerti lah ya. Mari ngono tak sapa dhisik ya, ana Canto, ini Canto Swanto kali ya namanya ya. Ada Cayan Hoki juga. Oke, selamat malam ya semuanya. Sugendalu, Rahayu, Rahayu, Rahayu, Anton Cha Fabian juga, ada Caba Bagja 1985. Oh, ketuaan berarti ya sampean ya. Aku enggak sakmono iku biasanya 1985 iku tanggal kok tanggal tahun lahir biasanya ya. Dan aku enggak segitunya. Tak sapa dhisik lah ya. Oke, lanjut Gae Canto ya kan, Canto iki kepingin nyopo keluargane ndek Surabaya. Canto iki jane pendengar saking Tanjung Jabung Barat, khususnya di Kuala Tungkal, Jambi. Itu adalah provinsi kelahirannya dari Christine Hakim. Aduh, senang banget aku ndelok Christine Hakim iki ya. Wong iki pinter banget lah acting. Oke, apa ini? Oh enggak ya, ini ada siapa ini? Monggo lo ya, siapa namanya? Canto, kalau mau request lagunya monggo ya. Mau request lagu-lagu apa di keroncongnya Pro 4 RRI Surabaya ya. Mau gabungan langsung aja ya Caning ya, di 5462961 atau di 0896021938 Caning ya. Ano Wini, Ano Ubanduah ya, monggo lagunya ikut aja, masnya aja. Oh, ikut aku banyak di sini ya. Sampai sudah punya suami lagi. Sudah punya pasangan. Nah, kalau belum punya pasangan tak puterin lagune Putri Solo ngaten nggih. Jauh-jauh dari Jambi. Nah, kan kelakan diputerke mesake gitu ya. Ada Mas Hari ya, piye kabare Mas Hari rek. Waduh, wis suwi ya ora ketemu Mas Hari ya. Mari ngono ana sapa maneh iki ya jane ya. Iki lak gabungan tapi gambare tok iki piye iki ya kan gak ana jenenge iki si apa iki. Ada juga Surabaya. Oke, Surabaya siapa ini? Surabaya dot lagi gak tahu namanya. Pakai nama. Ada Afika Caters, ada Ignas Parmanto. Oke. Ada Mimi siapa ini? Mimi Perika. Ada Kartia Sumara juga. Ya wis selamat terus banuan ya sampun mirengaken Propapat RRI Surabaya. Mau request dong lagunya Via Valen. Via Valen lagu dangdut ya, ana sing keroncong ki piye? Lah dangdutan kok jam 3 sore nganti jam 5. Lah saiki wayahe simfoni keroncong. Dadi simfoni keroncong kok nganti jam 12 bengi, ngaten nggih. Sampeyan kepingin ngrungokne lagu ana Kartia Sumara ya. Matos banuwun sampun mirengaken Propapat RRI Surabaya. Dilanjutke enten Cayan Matsen, ana Cak Jajang. Oke, matos banuwun sampun mirengaken Propapat RRI Surabaya. Delok TikTokku. Matur nuwun. Ya Allah, tak kira garuk sing delok lho ya. Tak kira wong wis padha turu paling ya. Oh ternyata saya ono sing delok ya, alhamdulillah. Ono ning ngani Yohan, tak sapa matur sembahun ning ngani sampun gabungan ngaten nggih. Lagune iki wau ya, cantik ya, tak persembahno kanggo sampean. Putri Solo ya kan. Putri Solo, gak iku bengalan Solo, cok kamu rek. Tak sapa maneh sing sampun gabungan di WhatsApp Propapat RRI Surabaya di 0896021938. Matur nuwun Cak Ahmad tadi di Mojokerto. Mari ngono ana ning Kusuma ya di Mojokerto, matur sembah nuwun ya, kepingin ngono lagu Tanah Airku ya. Boleh nanti tak puterke lagune Tanah Airku ya. Didik Kempot dong Mas. Oh, kok sik ana Cak Silalah isan ya. Didik Kempot ana iya, Didik Kempot. Didik Kempot keroncong.
Sing kroncong loh ya, bukan campur sari. Nanti tak carikan juga, nggak apa-apa. Nanti tak cari ke. Enten lagune Didi Kempot sing kroncong kok tak puter neng, ngaten ke? Matur nuwun. Lalu juga ada neng sapa iki mang, Lali kan? Ada neng dia. Matur nuwun saking Lamongan ya, Lamongan ya apa kabare rek? Waduh, ana Cak Umar saking Lamongan sisan. Lho, ketemu nambe ning dia. Enggak ya, Lamongan yo gede ya. Enggak sa uplek ya kan. Oke, lalu ada siapa ini? Oh, Cak Arif Ramadhani, matur nuwun sampun rawuh. Lalu lanjut lagi ada Cak Fahim Imron, terima kasih. Kepingin lagunya, oke, okay. Tak tak puterin ya, Telomoyo ya, Telomoyo, kape, aku pokoknya bagian ngerusak lagu ya cak nih, biasanya nangin-nangin aku perusak lagu nih, lagu de wong-wong ya kan, Telomoyo saya tak cepatnya disek ya, nanti yang Didi Kempot tadi tunggu dulu ya, jaga kesehatan mas, kasih keroncong yang cinta segitiga, waduh, cinta segitiga. Iso ta, tak golekno ya. Waduh, cinta segitiga boleh. Lagu cinta segitiga loh, lah kok nangkini munculin dangdut kategori ini. Keroncong, tak golekno ya, sabar ya. Cinta segitiga versi keroncong. Cong gak ono nih, gak ono siapa min gak ono ya, mungkin alternatifnya yang lainnya gak ada itu cinta segitiga ini masuk di kategorinya dangdut lah. Dangdut iku melbune iki apa jenenge sesuk jam telu lah saiki gak iso ya. Iku mang Putri Solo ya, tak cepat nih dhisik gawe cantok ya, matur nuwun. Tadi itu minta lagunya Didi Kempot, aku lihat dhisik ya, Didi Kempot ya, no kayaknya sing nyanyi dhewean lagu keroncong ya. Soalnya sakroku Didi Kempot gak nyanyi lagu keroncong, dhewe nyanyi niki. Ono Gereja Tua mau lagu Didi Didi Kempot yang keroncong tadi ya. Terus ada juga Kisah Seorang Pramuria, itu juga ada Didi Kempot yang versi keroncongnya. Oke, lalu banyak sih mau yang mana ini? Aku bingung. Ya wes lah ngono, aja. Oh, ono sing lengser wengi barang. Aja gara-gara perkara ya, lengser wengi barang ya. Aku kok mulai bengi, guys. Ya tak persebaran sing Gereja Tua aja lah ya. Oke, gawe iki mang ya. Surabaya dulu lagi kemang ya. Sing wis gabungan dek TikTok ya, matur nuwun. Oke lho ya, salurane saiki aku ya. Ono TikTok, ono WA, ya kan. Ono telepon, monggo sing kepengin gabungan ambek Wahyu Chan tak terima monggo telepone ya. Ya selanjut lah ya Chaning ya. Saiki awak dhewe ngrungokne dhisik lagu-lagu sing wis di request. Iku mang wis ana Putri Solo ambek Telomoyo ya. Dilanjut engko mari ngene ambek lagune Didi Kempot ya, sing kroncong iki ambek single judule atau gendinge judule Gereja Tua jane. Tapi iki persembahan iki sing pertama Putri Solo tak persembahno kanggo Cah Anto ya kan, yang ono dek Jambi. Aduh kangen Jambi aku rek.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak api kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585. Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

Oke, Cani Kumawi ya, lagunya wis tak persembahane, lagu Didi Kempot ya, bare single ini mang atau gendenge Gereja Tua. Versi apa namanya? Versi keroncong sing penak banget ya. Mbak Tika, Mas Indra dan ini juga flu semuanya udah satu. Waduh. Emang ya, kayaknya ini lagi flu-flu ya. Flu terus habis gitu demam. DBD ini Caning kudu waspada ya Caning ya karena karena bukan apa sih Caning ya. Awak dhewe lak ning omah iki kadang-kadang lak wis jog meskipun wis jogo tapi kalau di luar memang kita agak apa ya mungkin enggak pakai masker gitu ya. Itu juga harus diperhatikan ngaten nggih ben apa ben enggak ketularan ambek gak nularno wong lah semuanya sampai loro Caning. Tapi sing pasti Caning iki ya kudu diwaspadai. Selain flu, selain demam juga, ini adalah demam berdarah Caning ya. Jadi harus hati-hati. Tapi demam berdarah iki cuma pas musim hujan ternyata ya ndak ya. Demam berdarah itu kapanpun itu ternyata bisa lo ya Caning ya ngampiri awak dhewe ngarana dhewe loro iki. Jadi ya kudu ngati-hati ya. Jadi lak sampean sing mungkin saiki de omah dalam kondisi sing sakit ya gendang waras. Amin. Aku gendang waras rek flu ku gak ilang-ilang. Pilek iki rasane koyo nang irung-irung wis irung ku iki wis cili ya kan kudu tak cepot tak resiki, tak umbah ngono kan. Gawe pemutih apa gak ambek apa maneh ngono tak tempel no maneh ngono jane pingine. Soalnya gak enak banget ya Cane yo garakno ngeluh ngono lho ya lek sampeyan awake dhewe iki flu ya. Apa meneh lek sampeyane ana sing tambah apa selain flu demam gitu ya iku sing tambah soro sisan iku Cane ya. Jadi yo padha jaga ya Cane ya aja sampe awak-awak iki loro ya kan aja sampe awak dhewe iki malah tumbang ya. Khususnya guys sampean sing mungkin lagi posisi njogo wong Caning. Jadi mungkin sampean sing lagi njogo wong di rumah sakit, di omah ngono ya njogo wong loro, aja sampe sampean melok loro sisan. Ya upayakno, usahakno sampean kudu tetep sehat. Gitu ya Caning ya. Soalnya apa sampean njogo wong loro, kula sampe loro tambah repot ya kan. Aduh. Sekarang udah jam, saya kira jam 10:30 Caning ya, jam 10:30 lue siji. Oh kurung, 5 detik mana? 57, 58, 59, 22, 31. Jadi saya kira jam 10:30 lue siji menit ya. Saya kira aku bakalan macano sisan kok WhatsApp-e sing wis gabungan. Lagi dingin beberapa hari, iya benar di Surabaya. Sekarang ini tadi juga aku lagi keluar ya Caning ya. Metu dilut. Nah, iku rasanya ya Allah kok wadung ini aku bingung. Iki jane aku kate mulai apa gak ya? Bangun turun nek kantor bae apa piye ngono kan ya. Sale aduh wadung ngono Caning ya. Pas gak gawe jaket maneh kan ya mek gawe iki tok. Ya wis gak apa-apa lah. Mama Ediki, oke. Okay. Oh, namanya Mama Ediki ya. Oke. Okay. Selamat datang. Ada juga Exavan. Terima kasih sudah mampir di TikToknya Perempat RRI Surabaya, ngeten nggih. Ana Cak Purbo Adi ya matur nuwun sampun rawuh. Oke. Okay. Kita mau dengerin lagu ya Ki ya, Cak nih ya. Mau dengerin lagu-lagu yang sudah di request. Saking bingungnya aku sampai gak headset Cak nih. Gak headset tapi aku wis apa wis iso mengkondisikan gitu ya. Suaraku cek gak terlalu banter-banter banget gitu ya. Oke, saiki aku mungkin coba deh iki dhisik. Ning Firda ya. Matur nuwun Ning Firda. Oke. Menunggu kamu, minta lagunya menunggu kamu ya, saya tak boleh ada ya. Ono, tenang ini. Ning Firda, mantun nuwun. Ono Maisa, Ning Maisa lagi ya kayaknya ya. Ning Maisa, mantun nuwun ya. Sampun rawatan Propapat RRI Surabaya, iki njaluk lagune. Lah kok njaluk lagune padha kayak jenengku ya kan. Timang si Buyung, wede, matur nuwun ya Neng Maisa,
Waduh, timang si Buyung. Oh, jadi timang aku sampe ini gede ini ditimang. Piye. Sebenarnya aku dikai duwe aja ditimang.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara ketelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologise. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

sediluk mana Rio, yo rek. Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan. Ben THR mu gak mu numpang lewat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang dan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. Papat, gawe investasi. Limo, mikirno asuransi. Enem, nyisino dana darurat. Pitu, ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ayo rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2061 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 06 8. Ojo lali yo, rungono Pro 4 RRI Surabaya 106,8 FM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, program Sinau Basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dino Kemis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali ya Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 106,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percaning.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jalan tasik daya Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Ngaten nggih tasik barek wah hujan sing ngancani sampean tapi left TikTok wis tak pateni makaten nggih. Soale kan yo samene wae turun to, kamu kena tren HP. Tapi lak ora ngangkan Pro 4 kabeh gak apa-apa, dia dia iso pokoknya suruh kelorangan kabeh omonganku jane. Saiki jane bakal taputerne lagu-lagu sing sampun di request dadi aja ning ndi, ana sing nak request Sebelum Aku Mati Si Piatu ambek Kuto Solo jane aja ning ndi.

Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga to seto Madura tadak tongkel ta ya. Epro 4 RRI Serbeja.

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakni, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali yo cakni, ngikuti terus dialog kentongan nang 06.8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

ning akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede gara-gara salah cara ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku. Kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Cara kanggo ngatasi iki yoiku guna

0: Cak Ning akeh faedah senam isuk kanggo kewarasane awak. Senam yaiku aktivitas fisik karo nglakoni gerakan teratur, barek merlokno kecepatan, keserasian, karo kekuatan awak. Senam kerep direkomendasikno dadi jenis olahraga kanggo lansia, soale iso dilakokno karo intensitas sing enteng nganti sedang. Mas yo ngono, senam tetep disarano kanggo dilakokno gawe kabeh kalangan umur. Iso ngekei segudang faedah kanggo kesehatan awak barek mental.
1: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
2: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur, lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
1: Ojo lali ngrungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Neng tasih dari Propavater RI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Neng, niku wau lagu-lagu atau gending-gending roncong ya, sing sampun ta persembahan kanggo sampean Cak Neng. Sing pasti ini matur sembah nuwun ya, sing wis request di 0896021nya 3x968. Kalian chattingin ya, di pesan singkat sisan ya, matur sembah nuwun. Saya pasti di kesempatan pengiki ya, Cak Neng, aku pingin ngucap nih matur nuwun sangat lah ya, pokoknya matur nuwun banget wes ngancani aku. Tapi saya kira kudu aku pamit ya Cak Neng ya, matur nuwun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu Cak Neng. Selamat beristirahat ya. Moga-moga awake gak salah turu ya Cak Neng, lara kabeh kok ya. Selamat menjalankan aktivitas juga gawe sesuk ya Cak Neng. Matur nuwun.
1: Cak Neng, cukup semene siaran Simfoni Keroncong. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Apa yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur. Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat, dan kemudian terbangun untuk menghadapi kenyataan.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Minggu 16 Juli 2016 sedaya kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wayahi ngaturaken undur rimo kangge sesarengan sampean kaliyan ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing Pro Papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

Cak Ning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Senin 17 Juli 2016. Sangen Jalan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolompolo loro ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekengen jenjak ning sesarengan kalian kula Lia saged kepanggih malih dinten niki Senin 17 Juli 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Cak Ning sakniki sugeng njing nggih tanah di Coro Cahaya Pagi mbarek topik menjadi muslim yang taat dan berdampak. Tentunya mbarek narasumber kita yaitu Pak Ustadz Tamhid yang sampun tersambung ten studio. Nggih, Pak Ustadz niki wonten ditul nggih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat nih? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz juga sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat semuanya.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu, nggih.
2: Awannya rada adem yo,
1: Mbak. Iya, benar. Airnya juga adem juga ini. Bediding kayaknya Mas Ian.
2: Bediding.
1: Nggih. Nggih, sebelumnya untuk Pak Ustadz terima kasih telah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan ilmunya, nggih. Dan
2: ini Mbak, terima kasih sama-sama, Mbak.
1: Nggih. Dan untuk cahaya pagi hari ini walaupun dingin-dingin begini ya. Topiknya hari ini menjadi muslim yang taat dan berdampak, nggih Pak Ustadz.
2: Nggih, benar Mbak.
1: Nggih, siap. Nggih, mungkin langsung mawon ten mukadimanipun nggih.
2: Nggih. Suara saya jelas nggih, Mbak Lia?
1: Nggih, terdengar jelas sekali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Cak Ning, Cahaya Pagi RRI Perempat. Hari ini izinkan kami dari Kemenag Kota Surabaya menyampaikan tema tentang menjadi muslim yang taat dan berdampak. Dua indikator, taat dan berdampak. Muslim yang taat dan muslim yang berdampak. Cak Ning, pendengar setia Cahaya Pagi RRI Pro 4, pernahkah kita sejenak berhenti di tengah kesibukan? Kesibukan kita yang mengejar kita tanpa henti. Pernahkah kita berhenti di tengah kesibukan itu, lalu bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana kita taat kepada Sang Pencipta? Sudah sejauh mana kita itu berbakti kepada Pencipta kita? Seringkali kita sebagai makhluk Allah ini mengaku beriman. Kita seringkali mengaku diri kita ini Islam. Tapi hidup ini masih penuh kecemasan, kegelisahan, mungkin bahkan kehampaan. Kenapa demikian? Bisa jadi wahai Cak Ning, taat kita ini baru sebatas rutinitas tanpa rasa. Kita hanya bisa menyelesaikan aktivitas ini sebagai rutinitas belaka. Padahal Cak Ning, ketaatan kita kepada Allah bukanlah sebuah beban yang memberatkan. Taat kita kepada Allah adalah pintu menuju ketenangan jiwa yang sejati. Kita tengok Cak Ning surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di surat An-Nahl ayat 97 ini, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, sinten mawon yang melaksanakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, beriman kepada Allah, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti akan kami berikan, kata Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka Cak Ning, pendengar setia Cahaya Pagi RRI Perempat, apa sebenarnya makna menjadi seorang muslim yang taat? Menjadi muslim yang taat, Cak Ning, bukan berarti hidup ini tanpa ujian. Bukan berarti menjadi muslim yang taat itu hidupnya tanpa masalah. Menjadi taat bukan berarti tidak pernah ditimpa kesedihan, bukan itu. Namun Cak Ning, ketaatan itu memberi kita arah saat tersesat. Taat itu memberi kita pegangan saat dunia membuat kita jatuh. Orang yang taat itu akan memandang sholatnya bukan sebagai penggugur kewajiban semata, bukan. Melainkan orang yang taat itu menjadikan sholat sebagai tempat istirahat dari lelahnya dunia. Saat azan dikumandangkan oleh seorang muadzin, hati ini bergetar menyambut panggilan Sang Maha Pengasih. Cak Ning, ketika seorang muslim memilih untuk taat, maka sebenarnya ia meninggalkan yang haram, bukan karena tidak suka, bukan. Tapi Cak Ning, ia meninggalkan yang haram karena ia lebih mencintai ridho Allah. Ia menahan amarahnya bukan karena ia lemah, tapi karena ia takut akan siksa Allah. Orang yang taat itu menyisihkan hartanya bukan karena memang sisa, tapi karena ia paham betul apa yang di tangannya, rezeki ini hanyalah titipan. Kita tengok sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cak Ning, Nabi pernah memberikan nasihat kepada umatnya, zaqo ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasulan. Hadis riwayat Muslim, akan merasakan manisnya iman orang yang ridho akan Allah sebagai Rabb-nya, Tuhannya. Sekali lagi, akan menikmati manisnya iman orang yang menganggap Allah sebagai Tuhannya. Orang yang bisa merasakan manisnya iman, manakala ia ridho Islam sebagai agamanya. Dan orang akan bisa menikmati manisnya iman mana telah mengikrarkan Muhammad sebagai Rasulnya. Cak Ning, sudahkah kita merasakan nikmat manisnya iman itu? Atau, mohon maaf, ibadah kita terasa hambar karena kita masih dipenuhi kesombongan, prasangka buruk, atau keterikatan yang berlebih pada dunia. Sekali lagi Cak Ning, mohon maaf, ingat umur kita ini terus berkurang. Setiap detik jarum jam yang mendekatkan kita pada satu pintu yang pasti akan kita lewati. Nama pintu itu adalah pintu kematian. Di alam kubur nanti Cak Ning, bukan gelar, bukan harta, bukan pula jabatan yang menyertai kita. Justru yang menemani kita nanti, Cak Ning, dalam kegelapan hanyalah ketaatan yang pernah kita ukir selama di dunia. Yang menemani kita dalam kesunyian alam kubur adalah takwa kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat malam yang kita lakukan sembunyi-sembunyi atau sedekah yang kita berikan tanpa ada orang yang tahu, serta air mata penyesalan, taubat yang kita teteskan di penghujung malam, itulah sejatinya yang menemani kita dikala kita sendiri di dalam kubur. Maka Cak Ning, selagi nafas masih berhembus, selagi pintu tobat masih terbuka lebar, mari kita perbaiki ketaatan kita. Jangan tunda untuk menjadi baik, karena ajal tidak pernah menunggu kita siap. Ajal akan datang sewaktu-waktu tanpa ada apa itu, tanpa ada menunggu kita untuk siap untuk wafat. Semoga Allah melembutkan hati kita yang keras, menguatkan langkah kita untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. Dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Islam bukan sekedar identitas. Islam bukan hanya nama yang kita sandang. Islam adalah cahaya yang harus memancar dalam akhlak, dalam amal, dalam kontribusi nyata. Seperti yang disampaikan Rasulullah, ahabbul a'mali ilallah. Mohon maaf, seperti yang disampaikan Nabi, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Begitu Mbak Lia, mukadimah untuk menjadi muslim yang taat dan berdampak.
1: Nggih, siap matur nuwun kangge Pak Ustadz nggih untuk mukadimanipun nggih. Nggih saderenge kita lanjut ke beberapa pertanyaan nggih Pak Ustadz, bisa saya jeda terlebih dahulu nggih.
2: Nggih.
1: Mohon untuk ditunggu,
2: Nggih, Mbak.
1: Nggih, mohon untuk ditunggu dan jangan dimatikan terlebih dahulu nggih Pak Ustadz.
2: Siap, Mbak Lia.
1: Nggih, siap
2: Setia
1: matur.
2: menunggu saya.
1: Alhamdulillah, matur nuwun Pak Ustadz. Nggih, Cak Ning, saderenge lanjut nggih, saderenge lanjutan acara Cahaya Pagi ke beberapa pertanyaan. Tak jeda terlebih dahulu, mergo iku Cak Ning tetep nang Prumpat RRI Surabaya, Sarabudaya, Surabaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janeng barek mana tenah dicoro Cahaya Pagi, tentune barek Pak Ustadz Tamhid dengan tema menjadi muslim yang taat dan berdampak. Assalamualaikum Pak Ustadz, masih di sana?
2: Waalaikumsalam, nggih, masih di sini, Mbak.
1: Alhamdulillah, terima kasih telah menunggu nggih Pak Ustadz.
2: Sama-sama Mbak Lia.
1: Ya, kita oke, siap. Nggih, mungkin kita bisa langsung ke beberapa pertanyaan nggih niki dari Cak Hendra bertanya tentang bagaimana sih Pak Ustadz menjaga ketaatan agar tetap istiqomah? Begitu Pak Ustadz. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Ustadz.
2: Baik, Cak Ning yang baru bergabung, semoga aktivitas hari ini lancar.
1: Amin.
2: Baik, sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana ketaatan kita bisa tetap istiqomah? Cak Ning, seorang muslim itu yang taat bisa dikenali dulu dengan dua prinsip. Prinsip yang pertama, seorang muslim itu memiliki sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, saat Allah memerintahkan sholat, menutup aurat, menjauhi riba, seorang muslim yang taat tidak mencari-cari alasan untuk menunda, melainkan berusaha menjalankan dengan sepenuh hati. Jadi prinsip orang yang dikenali dia taat, maka dia punya prinsip sami'na wa ato'na. Kemudian prinsip yang kedua, seorang muslim itu istiqomah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang istiqomah, continue walaupun sedikit. Taat bukan hanya berada di bulan Ramadan, Cak Ning. Bukan pula hanya ketika sedang tertimpa musibah. Saat kita sakit, sholatnya khusyuk. Tapi saat kita sehat, sholatnya cepet-cepetan. Maka ini bukan definisi taat

0: ketaatan yang dicintai Allah adalah ketaatan yang terus-menerus. Maka pertanyaan yang bagus adalah bagaimana kita itu menjaga ketaatan agar tetap istiqomah.
1: Betul.
0: Maka Cak Ning, agar kita bisa terus menjaga ketaatan itu di tengah zaman yang penuh ujian ini, ada tiga hal Cak Ning yang sederhana yang bisa kita lakukan. Untuk menjaga taat kita, maka ayo jaga lingkungan dan pertemanan kita. Maka Cak Ning, silakan berteman dengan orang-orang yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawasaw bilhaqi, watawasaw bissabr. Maka Cak Ning, kita bisa memilih dan memilah dari banyaknya teman-teman itu, maka teman yang paling baik untuk bisa menjaga ketaatan kita dalam istiqomah adalah kita mencari teman yang bisa mengingatkan kita dalam kebaikan. Maka kalau ada teman demikian, maka peganglah erat teman itu. Kedua, Cak Ning, terus menuntut ilmu agama. Ya, menuntut agama ini penting, Cak Ning. Tanpa ilmu, kita tidak akan tahu mana yang Allah ridhoi dan mana yang membuat Allah murka. Ilmu ini menjadi pintu kita untuk bisa dekat kepada Allah. Yang terakhir, Cak Ning, memperbanyak doa. Karena memohon keteguhan hati kepada Allah, ini menjadi penting sebagaimana doa yang sering dibaca Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini insya Allah sudah pada hafal semua. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Wahai Allah yang memutarbalikkan hati. Maka teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Mantapkanlah di dalam hatiku agamamu. Jamaah Cak Ning RRI Pro 4, dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Segala kenikmatan yang ada di dalam dunia ini tentu akan sirna, akan pergi. Kecuali amal ketaatan yang kita bawa di hadapan Allah kelak. Semoga Allah, Cak Ning, semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita untuk senantiasa tunduk, taat, patuh pada setiap perintahnya, serta menjauhi segala larangannya sampai di akhir hayat kita. Begitu, Mbak Lia.
1: Oke, siap. Oke, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Jadi itulah yang harus dilakukan agar kita bisa tetap istiqomah, gitu Pak Ustadz ya. Lalu, lalu untuk selanjutnya Pak Ustadz, pertanyaan kedua niki dari Munira Sidoarjo ini bertanya tentang bagaimana cara menjadi Muslim yang berdampak, begitu Pak Ustadz.
0: Baik, Mbak Lia, Cak Ning bersama kami RRI Pro 4, memang menjadi Muslim itu ada pilar yang harus kita lakukan agar kita berdampak. Islam kita ini berdampak. Ada dua hal utama yang perlu kita padukan, Cak Ning. Yang pertama adalah ketaatan kita adalah pondasi. Tentu tanpa ketaatan, niat baik kita untuk berbuat manfaat bisa kehilangan arah, bisa kehilangan keikhlasan. Ketaatan membuat kita memiliki kontrol diri yang kuat. Ketika seorang muslim taat, ia tidak akan mencurangi orang lain. Ketika orang Islamnya taat, maka dia tidak akan menyebarkan fitnah. Ketika Islamnya taat, maka dia tidak akan merugikan sesama. Ketaatan inilah yang membentengi niat kita agar kita tetap ikhlas hanya mengharap ridhonya. Jadi muslim yang taat itu ketaatan ini menjadi pondasi, menjadi akar untuk beraktivitas. Yang kedua, kemanfaatan adalah sebuah hikmahnya, atau istilah lain, kemanfaatan itu sebagai buah. Jika ketaatan adalah akarnya, maka cakning dampak positif bagi sesama itu adalah buahnya. Rasulullah memberikan tolak ukur kebaikan seseorang muslim melalui hadis yang sangat populer, itu khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tabrani. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Perhatikan, Cak Ning, diksi yang digunakan Nabi. Beliau tidak menyebut manusia terbaik adalah yang paling banyak sholat sunnahnya, bukan. Atau Nabi tidak menyebut manusia yang terbaik itu yang paling sering zikirnya, bukan. Melainkan yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Artinya, Cak Ning, kualitas iman dan ketaatan seseorang diuji dari sejauh mana hadirnya membawa kebaikan bagi yang lain. Maka sungguh tepat pertanyaan Cak Ning ini, cara menjadi muslim yang berdampak. Maka Cak Ning, berdampak tidak harus menunggu kita menjadi pejabat. Tidak menunggu kita menjadi pengusaha kaya. Atau tidak harus menunggu kita berdampak sebagai tokoh besar. Maka kita bisa memulai dari hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Contoh, melalui profesi dan karya. Maka Cak Ning, bekerjalah secara jujur. Bekerjalah secara profesional. Dan niatkan untuk melayani masyarakat dengan layanan yang terbaik. Bisa jadi kita muslim berdampak dengan akhlak dan senyuman kita. Mulailah, Cak Ning, kita sapa tetangga kita. Menahan lisan dari gibah untuk tetangga kita. Menjadi penengah saat ada perselisihan di antara kita. Atau bisa jadi, Cak Ning, melalui bantuan nyata. Contohnya, panjenengan menyisikan sebagian rezeki atau memberikan ide gagasan di kantor, atau pula sekedar meringankan beban orang lain yang sedang kesulitan. Semisal di tengah jalan ada orang ban bocor, kita menuntun atau mendorongnya, semacam itulah kira-kira menjadi muslim yang berdampak. Cak Ning, mari kita jadikan ibadah ritual kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita sebagai pemantik energi untuk menebar kebaikan. Jangan sampai, Cak Ning, rukuk dan sujud kita khusyuk, namun lisan dan sikap kita menyakiti orang di sekitar kita. Semoga, Cak Ning, semoga Allah membimbing kita agar tidak hanya menjadi hamba yang taat di atas sajadah, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu memberi manfaat dan berdampak luas dimanapun kita berada. Begitu, Mbak Lia.
1: Oke, siap. Oke, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Mungkin kita bisa ke dua pertanyaan lagi ya Pak Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya, terima kasih Pak Ustadz. Untuk berikutnya, ini sepertinya dari Ning Rina di Surabaya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya seorang ibu rumah tangga. Bagaimana ya cara mendidik anak agar taat beragama tanpa membuat mereka merasa dipaksa? Begitu Pak Ustadz.
0: Oke, baik. Kepada ibu siapa tadi?
1: Ibu Rina dia.
0: Ibu Rina, baik. Ibu Rina, seorang ibu rumah tangga, mempertanyakan tentang bagaimana cara mendidik
1: anak agar taat beragama tanpa membuat mereka
0: Okay.
1: merasa dipaksa begitu.
0: Baik, Ibu Rina, memang menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak soleh, menjadi mendidik anak untuk baik
1: Benar.
0: seperti orang tuanya. Kita sebagai orang tua harus terus, Mbak, menegur ketika anak kita berbuat salah, juga menasihati manakala anak kita itu tidak taat. Tapi nasihat terbaik bagi seorang anak adalah keteladanan, bukti contoh konkret seorang yang baik itu adalah keteladanan untuk anak-anak kita. Tentu anak-anak kita akan mengingat bukan banyaknya nasihat yang kita ucapkan, tapi anak akan mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah wafat, pesan apa yang masih kita ingat? Tentu ingatan itu terlewat, Mbak. Tapi amalan kebaikan yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita itu masih terekam baik dalam memori kita sebagai anaknya. Ayahku dulu adalah sosok orang yang taat beribadah kepada Allah. Ketika azan dikumandangkan, ayahku menyelesaikan atau menunda semua aktivitasnya demi melangkah kaki untuk ke masjid untuk bersujud kepada Allah. Maka sebagai anak, ini terekam terus memorinya meskipun ayah sudah tiada. Begitu pula seorang ibu ketika terus membaca Al-Quran di dalam rumah, baik itu anaknya sedang tertidur maupun anak kita sedang beraktivitas di dalam rumah, kita terus membaca Al-Quran, bertilawah, berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ketika seorang ibu tiada, maka anak akan mengingat-ingat, saya kangen dengan suara ibu saya membaca Al-Quran di rumah. Maka hari ini aku akan meneruskan perjuangan ibuku untuk membaca Al-Quran di rumah ini. Sebuah ayat yang indah di dalam surat At-Tur. Walladina amanu wattaba'atsum durriyatuhum biiman alhaqna bihim durriyatahum wama alatsnahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti anak keturunan mereka yang beriman, maka Allah akan kumpulkan mereka ke dalam surga. Ibu Rina yang ibu rumah tangga, saya doakan anak panjenengan menjadi anak yang soleh-soleha. Ayat ini Ibu Rina menggambarkan begitu nikmatnya, begitu indahnya kita dikumpulkan kembali bersama anak cucu kita, ayah dan eyang kita ke dalam surga. Syaratnya adalah kita beriman, diikuti anak cucu kita juga beriman. Jadi kalau sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama baik, maka janji Allah akan dikumpulkan ke surganya. Tapi dengan syarat sama-sama beriman loh ya. Sama-sama berbuat baik loh ya. Itu.
1: Siap.
0: Jadi nasihat terbaik untuk anak kita yaitu mohon untuk tidak lelah memberikan kebaikan. Nasihat yang kedua yang lebih penting adalah berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Begitu Mbak Rina.
1: Oke, siap. Oke, Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya ya. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir, yaitu mungkin ini bisa Pak Ustadz berikan contoh kisah nyata ketaatan seseorang dalam beragama dan berdampak bagi sekitar. Begitu Pak Ustadz.
0: Baik, ini pertanyaan terakhir tentang contoh konkret bagaimana ada seseorang yang Islamnya taat dan berdampak bagi kehidupan sekitarnya secara
1: Betul,
0: nyata.
1: betul.
0: Maka Cak Ning, kita kembali pada zaman para sahabat. Ada seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Tentu Mus'ab bin Umair ini dulunya sebelum masuk Islam, Cak Ning, Mus'ab ini termasuk pemuda yang paling tampan di kota Mekah, paling kaya, paling stylish lah ya kira-kira untuk saat ini. Parfumnya saja tercium dari jarak jauh. Dan ia dipuja oleh kaum Quraisy. Namun saat hidayah menyapa di dalam hatinya, Mus'ab ini mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memilih taat dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Cak Ning, ujian ketaatan yang pertama, Mus'ab ini meninggalkan segala bentuk kemewahan demi akidahnya beriman kepada Allah. Ketaatan ini diuji. Ibunya yang kaya, ibunya ini berpengaruh besar, maka marah kepada Mus'ab anaknya ketika mengetahui anaknya ini memeluk Islam. Sang ibu bahkan mengancam akan mengurungnya. Nak, hentikan kamu masuk Islam. Keluarlah. Kalau enggak, seluruh pasokan hartamu akan aku tutup, aku hentikan. Aku biarkan engkau dalam kelaparan. Mus'ab dihadapkan dua pilihan. Mewah dunia atau taat kepada Allah. Tentu sebagai sahabat terbaik, Mus'ab memilih Allah dan Rasul-Nya. Tanpa ragu, pakaian indahnya berganti dengan kain kasar yang bertambal-tambal. Kulitnya dulu yang halus, sekarang menjadi kering karena terik matahari. Namun sorot matanya, Mus'ab memancarkan kedamaian karena hatinya telah dipenuhi oleh manisnya iman. Kemudian Cak Ning, dampaknya apa? Maka Rasulullah melihat potensi luar biasa dalam diri Mus'ab, seorang pemuda yang tidak hanya taat dan santun, tapi Mus'ab ini cerdas dan berakhlak mulia. Nabi kemudian mengutusnya ke Yasrib Madinah untuk menjadi duta pertama Islam. Tugasnya apa? Mengajarkan Al-Quran sebelum Rasulullah hijrah. Saat di Madinah, Mus'ab ini berbuah dampak yang luar biasa. Ketika pemimpin suku seperti Sa'ad bin Mu'ad mendatanginya dengan tombak terhunus dan marah. Kenapa Mus'ab kamu datang? Mus'ab tidak membalas dengan amarah. Ia menyambut dengan tenang, membaca ayat Al-Quran dengan lembut dan berbisik. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, duduklah, dengarkan. Jika engkau suka, terimalah. Jika tidak, maka saya akan pergi. Ternyata Mus'ab ini, Cak Ning, bisa mengubah wajah Madinah lewat keluhuran akhlaknya, kebaikan budi pekertinya. Maka satu persatu tokoh penting kota Madinah masuk Islam saat itu. Hanya dalam waktu kurang dari kira-kira 1 tahun, hampir di setiap rumah penduduk Madinah terdapat orang yang memeluk Islam. Singkat cerita, akhir hayat yang agung Mus'ab bin Umar ini dalam ketaatannya berpuncak pada perang Uhud. Mus'ab bin Umar dipercaya memegang bendera utama Islam. Ketika barisan pasukan Islam terdesak, Mus'ab mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya Mus'ab ini gugur sebagai syahid. Jasadnya hendak dikafani hanya ada selembar kain burdah pendek. Jika ditutupkan mulai dari kepalanya, maka kakinya akan terlihat. Ketika ditutupkan dari kakinya, kepalanya terbuka. Rasulullah, Nabi kita, meneteskan air mata, melihat mantan seorang pemuda terkaya di kota Makkah. Tapi ketika wafat, kain pun tidak utuh untuk menutupi seluruh badannya. Lalu Nabi bersabda agar kepalanya ditutup kain dan kakinya ditutup dengan rumput ilir. Hikmah untuk kita hari ini apa, Cak Ning? Ketaatan murni menghasilkan keberkahan. Saat kita berani taat, saat kita berani meninggalkan larangan Allah, meski harus kehilangan kenyamanan dunia, Allah akan menggantinya dengan derajat yang tinggi di sisinya. Ketaatan harus membawa manfaat. Mus'ab tidak menyembunyikan taatnya hanya untuk dirinya sendiri. Ia membawa ketaatan itu menerangi orang lain hingga satu kota besar bernama Madinah berbondong-bondong masuk Islam melalui perantaranya. Semoga Allah memberikan kita keteguhan hati seperti Mus'ab bin Umair, pribadi yang taat dalam syariat, teguh dalam iman, senantiasa membawa dampak kebaikan bagi di dunia dan sekitarnya. Begitu, Mbak Lia.
1: Nggih, matur nuwun Pak Ustadz atas jawabannya. Nggih. Untuk terakhir Pak Ustadz sebelum ke penutup, karena tersisa 5 menit lagi, bisa langsung nggih, monggo.
0: Baik, sebagai penutup, Cak Ning, inti dari Islam yang berdampak. Seorang Muslim sejati bukan hanya menjaga ibadah ritualnya, bukan hanya menjaga sekuat tenaga sholatnya, zakatnya, tapi juga menghadirkan manfaat di tengah masyarakat. Sholatnya itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkarnya. Zakatnya itu bisa membersihkan harta dan menolong orang fakir miskin. Puasanya orang yang taat itu mampu melatih kesabaran dan empati. Hajinya bisa pula mengajarkan persaudaraan lintas bangsa. Maka Islam yang berdampak, Cak Ning, berarti menjadi pribadi yang jujur dan amanah di tempat kita bekerja. Menjadi tetangga yang peduli dan menebar kasih. Menjadi warga yang menjaga lingkungan dan keadilan. Dan menjadi keluarga yang penuh kasih sayang dan teladanan untuk anak istri kita. Maka Cak Ning, Islam, jika Islam hanya berhenti pada simbol, maka ia akan kehilangan ruh. Tapi saat Islam hidup dalam amal, ia akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Mbak Lia dan Cak Ning.
1: Nggih, siap. Nggih. Matur nuwun Pak Ustadz atas ilmunya. Mugi-mugi barokah, berkah dan manfaat. Amin, amin ya
0: Rabbal Alamin. Amin, amin. Sama-sama Mbak Lia.
1: Nggih. Izinkan saya untuk menutup Cahaya Pagi edisi hari ini. Hari ini nggih Pak Ustadz. Untuk Pak Ustadz,
0: nggih, Mbak Lia.
1: Semoga sehat selalu dan selamat
0: Amin.
1: melanjutkan aktivitas.
0: Sami-sami Mbak Lia, semoga sehat, rezekinya
1: Amin.
0: lancar Mbak Lia.
1: Amin ya Rabbal Alamin.

0: Kak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya ini aku mau Cahaya Pagi edisi Senin, 17 Juli 2016. Tentu nih, barek topik. Menjadi muslim yang taat dan berdampak. Tentunya mari narasumber Ustadz Muhammad Tahmid As-Siddiqi Esos Inggit. Biasanya sama hari ini bakal tak lanjut nang info ya. Nang informasi liane, nang berita lainnya. Mergo iku Cak Ning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangune Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane, kain sing digunakno iki jenis blue true Cak Ning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus on ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cak. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mare ngono kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Rencana Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa ngajak kepelemen masyarakat ningkat no pengawasan anak sebagai upaya pencegahan praktek kekerasan seksual anak. Upaya iki dadi tanggung jawab kabeh pihak termasuk peran wong tua sing luwe akeh isuk bentuk karakter anak selama nang oma termasuk batasi penggunaan HP.

Hilangnya ndak kapaliane caning pemerintah Kabupaten Kedirinya penolahan lokasi hotel kawe jamaah calon haji kawe dukung fasilitas pengoperasian Bandara Doho sebagai pengembangan layanan haji. Bupati Kediriane Dito Himawan Pramana nyatakno rencana pembangunan hotel iki dadi bentuk pemerintah daerah lan lembaga terkait ngekei kenyamanan lan kemudahan gawe calon jamaah haji sing bakal budal nang tanah suci. Jane kumaya rek woro-woro jam 6 isu iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 isu.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caneng wale maneng para kuliah nggih tasih ten Pro4 RRI Surabaya. Lia bakal ngancani sampean kabeh sampai jam 10 awan mengko. Tapi sadere kita lanjut no cakne saniki wayahe awak dhewe ya ngrungokno siaran bangun desa. Barek tema wit mangklung nang tonggo. Sugeng midhangetaken.
2: Ora sandang pangan sagar kuwarasa.
3: Cakne, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa. Lumantar Pro4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik wit mangklung nang tonggo. Pusana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecane sampean wis ngrungokno siaran Bangun Desa barek tema wit mangklung nang tonggo. Ngoten ngecane nggih. Sugeng njenengan caning paling maneh bare aku liyang nggih sakniki wayahe aku. Sadurunge iku muga-muga isuk iki caning sampean kabeh tansah diparingi kesehatan, kelancaran rezeki lan semangat nglakoni aktivitas apa maneh sakniki. Senin ya. Wayahe asine tanggal-tanggal padat ya. Bukan tanggal sih, hari-hari padat. Biasanya hari Minggu soal ya isu-isu iki pastine macet. Tapi jane saiki waktune informasi prakiraan cuaca wilayah Jawa Timur lan Sakiwa tengene kanggo dina iki Senin 27 Juli 2016. Kanggo isu sampe awan sakning cuacane diperkirakno cerah tapi sih ono peluang udan enteng nang beberapa wilayah yo. Sore sampe bengi kondisi cuaca yo isih cerah tapi tetep ono kemungkinane udan ringan. Dadi nek sampean kabeh arep metu omah utawa perjalanan luwe becik nggo payung utawa jas udan ben luwe siap janing. Engko dino iki cuaca diperkirakno cerah kanthi peluang muncul kabut utawa asap nang beberapa wilayah. Sing lagi nyopir utawa numpak motor nang wayahe isu-isu dino iki tetep sing ati-ati mergo jarak pandang iso ae mudhun. Nah janing kanggo suhu udara kisarane antara 7-34 derajat Celcius. Barek kelembapan udara ono nang kisaran 80-100%. Angine janing bertiup saka arah timur laut kanthi kecepatan 5-37 km/jam. Ya janing mekaten informasi prakiraan cuaca dino iki ya. Moga-moga esok tadi gambaran kanggo sampean kabeh sak durunge miwiti aktivitas. Tetap dijaga kesehatane ya janing lantan sawaspada marang wawahan cuaca dan lingkungan sekitar.

Nggih Cak Ning, paling maneh nang Perempat RRI Surabaya tasih bareng aku Lia nggih. Sak marine iki Cak Ning bakal tak wene informasi kira-kira tanggal saiki tanggal pira ya. Iku bakal memperingati dina apa ae, merga iku Cak Ning tetep nang Perempat RRI Surabaya.

Janing tak sampe no woro-woro jam pitu isu. Janing Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana siap promosi no Jember Fashion Carnaval melebu kalender wisata dunia lewat website Kementerian Pariwisata lan promosi nang pameran internasional. Widianti nyatak no JFC sing konsisten melebu karisma event Nusantara lan bolak-balik dari top 10 Ken pantas didukung ben luwih dikenal wisatawan mancanegara. Sementara iku Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Listianto Dardak uga dukung JFC ben isok munggah kelas dadi agenda wisata dunia kanthi kolaborasi karo maneka pihak lan ngundang bintang tamu internasional. Kabar liyane, Caning, pemerintah Kabupaten Telungagung lagi mengkaji status hukum lahan bekas aliran sungai sing saiki dinggoni warga dadi permukiman. Pelaksana tugas Kepala Disperkim Telungagung Makrus Manan nyatakno kajian iki ditindakno kawe mastekno status hukum lahan lan buka peluang redistribusi tanah marang warga sing wis suwe manggon nang kono. Tulungagung bakal koordinasi karo TRBPN, Perum Jasa Tirta lan tim gugus tugas reforma agraria yen hasil kajian nyukupi syarat lahan iku iso diusulno ben dadi hak masyarakat sing wis nggunakno wilayah kasebut. Jane iku moyore woro-woro jam 7 isuk, ketemu maneh nang woro-woro jam 8 isuk.